0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Prodia FM, teman terbaik kamu, teman Prodia. Oke, sudah jam 7 dan perfectly rise. Apa sih kak? Nah itu tuh teman Prodia, matahari sudah sempurna nih terbitnya teman Prodia di pagi hari ini. Memang terlihat ya dari suasana pagi hari ini tuh cerah-cerah, vibe-nya positif gitu deh teman Prodia. Jadi buat kamu yang sekarang lagi ada di jalan, pasti seru banget ya menikmati vibes pagi hari ini. Dan Sudirman, sudah ramai lagi. Seperti biasa teman Prodia, jam 7 adalah jamnya Sudirman. Jam 7, jam 12 sama jam 5 sore rame dalam tuh jalanan ya. Tapi emang gitu deh teman Prodia, karena sekarang kan udah pada masuk sekolah juga gitu ya. Terus juga banyak yang kerja, terus ada yang masih ke kampus. Nah makanya nih teman Prodia, jalanan ramai gitu ya. Tapi kalau dari Sudirman terlihat ramai lancar teman Prodia. Jadi buat kamu yang jalan di depan Sudirman pagi hari ini di sekitar jam 7 ini kayaknya masih aman jaya-jaya. Iya ya, jadi masih nggak apa-apa deh teman Prodia, nggak ada apa himpitan-himpitan, aduh bukan himpitan dong, nggak ada apa ya terlalu dekat gitu jaraknya, nggak juga teman Prodia, masih bisa jalan ya buat kamu yang ada di Sudirman di pagi hari ini ramai lancar. Oke deh teman Prodia, selain jalanan yang lancar, cuaca hari ini apakah lancar luncur jaya-jaya-jaya? Makanya kita cek dulu nih teman Prodia, bagaimana sih perkiraan cuaca kita di Sumatera Barat hari ini tanggal berapa? Coba ayo, tanggal 14 Juli 2026. Nah teman Prodia, udara di hari ini itu umumnya berawan di wilayah Sumatera Barat ya teman Prodia. Ada yang udaranya agak kabur juga nih, kayak di Bukit Tinggi gitu ya teman Prodia ya. Jadi agak berkabut gitu deh teman Prodia. Berembun sih, jangan berkabut lah ya bahasanya ya, berembun. Terus juga di Kabupaten Solo katanya juga bakal begitu ya teman Prodia. Terus juga di Pasaman ya, dan juga di Sijunjung, Solo dan Pesisir Selatan. Nah untuk Kota Padang nih hari ini seperti apa ya teman Prodia? Kita cek juga bagaimana cuaca kita di Kota Padang hari ini nih teman Prodia. Jadi apakah udara kita bakal kabur-kaburan juga, nggak tahu nih. Tapi tuh untuk suhu udara sih sebenarnya nih teman Prodia ya, dari wilayah Sumatera Barat sendiri secara garis besar sih sama dengan hari-hari sebelumnya juga gitu ya. Di range-nya itu 17 sampai dengan 30 derajat Celcius. Nah untuk Kota Padang sendiri nih teman Prodia, ini katanya ya berawan

kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Padang. Jadi umumnya sama nih teman Pro 2. Jadi di seluruh kecamatan tuh bakal berawan juga ya. Jadi biasanya nih kan ada ya kalau cuaca-cuaca yang kayak di daerah mana hujan, daerah sini enggak gitu ya. Tapi kayaknya hari ini merata teman Pro 2. Dan udaranya ya segitulah teman Pro 2 ya. Range-nya itu kita sekitar ada di 21 sampai dengan 28 derajat Celcius untuk hari ini. Jadi itu dia cuaca kita hari ini teman Pro 2. Semoga bisa membantu kamu juga untuk merencanakan kegiatan yang pengen kamu lakukan di hari ini. Anyway, kita masih di Sepada, masih ada yang bakal kita share buat kamu di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita ke lagu yang satu ini teman Pro 2. Kita ke Lomba Sihir, menit tambahan.

0: hard to remember.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo menyambut kedatangan tim bulu tangkis Indonesia pada hari Minggu lalu. Penyambutan berlangsung di Bandara Haneda Tokyo menjelang Japan Open 2026. Penyambutan dilakukan Sekretaris Ketiga Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo, Zafira Raihana Sidik. Tim Indonesia akan berlaga pada Japan Open 2026 di mana sebanyak 27 atlet, pelatih dan official mengikuti turnamen WWF World Tour Super 750 dan kejuaraan berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium pada 14 sampai 19 Juli 2026.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
8: Kamu kenapa, Tari?
7: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
8: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
7: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
8: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
9: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
10: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
11: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
10: Seriusan kamu? Jadi enak. Eh, tunggu sebentar ya.
11: Oh, iya. Eh, kamu habis ngapain sih?
10: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
11: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
10: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
11: Oh iya?
10: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
11: Hehehe, kadang sih, kadang.
10: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
12: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan, sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

Produe FM, teman terbaik kamu, teman Produe. Kita balik lagi di Sepada. Nah, hari ini teman Produe, tanggal 14 Juli itu memperingati beberapa hari penting. Yang pertama, Hari Pajak Nasional. Udah bayar pajak belum? Teman Produe, tanggal 14 Juli itu diperingati sebagai Hari Pajak Nasional setiap tahunnya. Dan hari peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak dalam ekonomi negara. Wah, sebagai warga negara kayaknya semuanya sudah bayar pajak deh. Kayaknya ya teman Produe ya. Yang mulai bayar pajaknya teman Produe. Jadi penetapan hari pajak didasarkan pada keputusan Dirjen Pajak di tahun 2017. Nah, jadi teman Produe, berdasarkan lampiran dari keputusan tersebut, latar belakang penetapan hari pajak itu merujuk pada penggunaan kata pajak pertama kali dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Nah, terus teman Produe, di tanggal 14 Juli ada Hari Bastille di Saint Martin. Jadi hari ini untuk mengenang salah satu peristiwa penting dalam sejarah Prancis, di mana peringatan tersebut dilaksanakan untuk menghormati penyerbuan Bastille, sebuah peristiwa yang menjadi simbol lahirnya demokrasi perwakilan di Prancis gitu ya. Dan Bastille ini merupakan sebuah benteng ya, sekaligus penjara abad pertengahan yang terletak di Paris. Anyway, teman Produe, tanggal 14 Juli itu juga diperingati sebagai Hari Kesadaran Hiu di Amerika Serikat. Jadi hari peringatan ini untuk merayakan keragaman spesies hiu serta pentingnya peran mereka dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Nah, terus nih teman Produe, di tanggal 14 Juli itu juga ada yang namanya Hari Pandemonium. Jadi ini adalah hari di mana yang digunakan sebagai ajakan untuk merangkul kekacauan kecil yang kerap mewarnai kehidupan sehari-hari. Jadi apa ya teman Produe, daripada menolak hal-hal yang tidak terduga gitu ya, peringatan ini mengajak kita untuk mengubah sudut pandang dan menemukan kegembiraan di balik situasi yang kacau, spontan, dan di luar rencana. Wah, ada harinya ternyata teman Produe. Yes, jadi namanya Pandemonium Day teman Produe. Jadi Pandemonium sendiri itu pertama kali muncul pada abad ke-17 ya, dalam puisi Epic Paradise Lost karya John Milton. Jadi ini sebuah puisi mengisahkan tentang permulaan manusia gitu deh teman Produe. Oke, baiklah teman Produe, ternyata itu dia hari-hari penting yang ada di tanggal 14 Juli teman Produe. Dan masih di Sepada pastinya pagi hari ini, nanti kita masih bakal balik lagi. Now let's move to the next song dulu deh teman Produe, kita can now and call it with the hard way.

0: Ibu nih ganggu.
1: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya Bu ya. Aduh, tapi duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Ibu aja pagi-pagi sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
1: Masa terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya Bu. Anu,
1: udah sana cepet bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
4: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama Bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi gak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, gak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, teman Produa, udah jam 8. Apakah kamu sudah sampai di tempat aktivitasnya masing-masing? Ya, harusnya udah sih teman Produa, tapi mungkin masih ada nih jalan ya. Soalnya kalau dari Sudirman masih banyak yang berlalu-lalang, dan dari Tarmalaka juga nih teman Produa. Atau mungkin masih ada yang punya waktu untuk sarapan pagi hari ini, jangan lupa makan dulu guys. Gimana pun kita butuh tenaga untuk menghadapi hari-hari yang berat ini ya kan ya. Oke deh teman Produa, kalau kamu pengen nambah mood lagi, gak ada salahnya untuk ngopi pagi dulu cuy. Nah, ngopi nih teman Produa. Nah, gimana ya tuh kafein? Karena ada yang bilang kafein baik, kafein buruk, kafein tidak bagus, kafein nice gitu ya. Nah, tapi nih teman Produa, kopi ini ya memang menjadi sebuah kebiasaan yang sebenarnya kan lumayan sulit untuk ditinggalkan juga ya teman Produa ya. Apalagi untuk bapak-bapak, wah harus kopi sekare nih. Kalau nggak sekare nggak bisa gitu ya. Tapi nih teman Produa, ini katanya ya kan ya, zat stimulan alami yang terkandung di dalam kopi kan memang dipercaya bisa membuat produktivitas kita menjadi lebih baik gitu, serta juga memberikan kita semangat yang instan lah gitu ya, untuk menghadapi tumpukan pekerjaan nih teman Produa. Tapi nih teman Produa, walaupun sebenarnya ya kopi memang memberikan efek ya, efek ada kebugaran yang instan gitu ya. Kalau konsumsi zat ini bisa jadi kayak mata pisau bermata dua gitu loh teman Produa. Nah, jadi teman Produa, tubuh manusia itu kan punya batas toleransi tertentu dalam respon zat kimia yang masuk ke dalam sistem saraf pusat. Jadi kalau setiap hari kita minum nih teman Produa, kita tuh harus tahu juga nih batasannya, dan juga sekaligus tahu juga dampak gangguan kesehatan jangka panjang yang mungkin saja bisa terjadi gitu ya. Nah, kalau positifnya sih bisa meningkatkan konsentrasi dan kewaspadaan teman Produa, terus juga bisa meningkatkan performa fisik dan juga membakar lemak. Selain itu, kafein ini juga bisa melindungi otak dari penyakit ya teman Produa, dan juga baik untuk jantung dan mengurangi resiko diabetes. Tapi nih teman Produa, kalau ada dampak baiknya juga ada dampak buruknya, karena ini juga bisa mengganggu tidur maksudnya. Nah, itu kan penting banget ya teman Produa. Kadang tuh kita kalau udah minum kopi kita jadinya nggak bisa tidur, apalagi kalau minum kopinya itu udah kelewat sore. Kamu ngopi sore malamnya gak tidur deh teman Produa, percaya dah tuh. Nah, terus juga bisa meningkatkan kecemasan dan detak jantung, karena bisa ini ya teman Produa, dampak ini bisa terjadi karena memang asupan yang melebihi batas wajar itu bisa memicu munculnya rasa cemas gitu ya. Terus sampai serangan panik juga loh teman Produa kalau terlalu lebih dari batas yang seharusnya gitu ya. Dan kamu ini juga bisa ada gangguan psikologis dan fisiologis tertentu yang bisa mengganggu stabilisasi emosi gitu, dan juga kenyamanan kamu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, terus juga menimbulkan teman Produa, ketergantungan dan gejala kekafeinan gitu. Maksud kamu tuh kamu terlalu tergantung sama kopi nih. Jadi kalau gak ada kopi tuh rasanya tuh tubuh kamu kayak aduh capek banget. Biasanya kamu minum kopi nih, terus hari ini kamu gak minum kopi, kamu berasa kayak aduh langsung capek gitu. Jadi tuh udah ketergantungan gitu teman Produa. Dan kalau kamu menghentikan asupan si kafein ini atau kopi ini secara mendadak ya, kamu tuh jadi ada respon negatif dari tubuhnya. Misalkan tuh kayak tiba-tiba sakit kepala, lelahnya tuh ekstrim banget, dan sulit berkonsentrasi juga gitu teman Produa. Dan juga ya, kopi yang perlu kita ingat nih sebagai sebagai milenial Gen Z yang terlalu hustle ini, aslam guys. Nah, jadi teman Produa, si kafein itu punya sifat asam yang bisa menaikkan produksi asam lambung yang memicu mules gitu ya, dan juga efek diuretiknya itu berpotensi memicu dehidrasi serta ada risiko kesehatan khusus untuk ibu hamil dan juga anak-anak gitu teman Produa. Jadi penting untuk tahu juga dampak-dampak negatifnya ya teman Produa. Selain mengkonsumsi kopi itu memang gunanya untuk kesehatan juga, supaya kita lebih berkonsentrasi juga, tapi ingat tetap dalam batas wajar.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males, ah. Nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
8: Satu, dua, tiga.
9: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
8: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
9: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
8: Emang kamu ada izin?
9: Gak ada sih.
8: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
9: Hah, ngeri juga ya?
8: Iya.
9: Ya udah nggak usah ditukar lah.
8: Hah?
9: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
8: Ye, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Teman Pro 2 dikutip dari RRI.co.id, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengatakan implementasi penggunaan biodiesel B50 masih berlangsung secara bertahap. Menurutnya, pemerintah menargetkan seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum mulai menjual B50 pada 1 Oktober 2026. Ia juga mengatakan program mandatori B50 telah resmi diberlakukan sejak 1 Juli 2026 disertai masa transisi selama 3 bulan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, baiklah teman Pro 2, kita balik lagi di Spada pagi hari ini. Dan teman Pro 2 sudah mau jam 9 gitu ya. Sekarang mungkin lagi ada di aktivitasnya masing-masing nih teman Pro 2. So, selamat bekerja. Oke, ya. Dan tetap lakukan yang terbaik pastinya teman Pro 2 di pekerjaan yang kamu lakukan hari ini dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Oke deh teman Pro 2. Jadi untuk beraktivitas gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, untuk beraktivitas tuh biasanya kita memang dari istirahat dulu gitu ya, terus asupan gizinya terpenuhi, terus baru dia beraktivitas seperti biasa gitu. Istirahat lo Martin tidur malam nih teman Pro 2. Cuman kan kadang ada deadline yang harus kita kerjakan yang bikin tidur kita tuh jadi kurang gitu ya. Ternyata nih teman Pro 2, tidur yang cukup itu gak cuman penting aja untuk menjaga energi dan konsentrasi kamu, tapi juga berperan besar dalam mengendalikan berat badan gitu. Jadi nih teman Pro 2, kadang nih ada tugas, ada deadline yang harus dikerjakan sampai malam banget, sampai kita tidurnya tuh jadi kurang ya kan ya. Paginya harus bangun lagi, harus balik lagi ke rutinitas lainnya. Tapi nih teman Pro 2, ada sebuah penelitian yang menunjukkan kehilangan waktu tidur sekitar 80 menit atau kayak 80 menit berarti berapa jam ya? 1,5 jam lah teman Pro 2. Setiap malam itu bisa meningkatkan risiko kenaikan berat badan secara bertahap. Nah, selain itu juga dapat memperbesar lingkar pinggang serta membuat seseorang itu lebih banyak menghabiskan waktu dengan aktivitas pasif atau sedentari gitu. Dan temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Annals of Internal Medicine dan juga menambahkan bukti bahwa kurang tidur itu bisa berdampak buruk terhadap kesehatan metabolik dalam jangka waktu panjang. Padahal nih cuman kurang tidur sejam doang nih teman Pro 2, ternyata apa ya, ternyata sebanyak itu efeknya gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi banyak dampak-dampak yang bisa kita rasakan juga seperti yang sudah disampaikan tadi teman Pro 2. Tidur yang cukup itu memang sangat dipentingkan oleh tubuh dan dibutuhkan sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan kamu kurang waktu tidur nih teman Pro 2, selain berat badan bertambah, pencernaan metabolik kamu juga bermasalah jadinya gitu ya. Terus apalagi tuh berat badan dan masih banyak yang lainnya nih teman Pro 2, risiko penyakitnya itu jadi sama-sama meningkat gitu ya. Jadi ada sebuah penelitian tadi yang kayak aku bilang tadi, namanya Mary Pierre Saint-Onge PhD dari Columbia University, itu menjelaskan kurang tidur bisa menyebabkan ketidakseimbangan antara energi yang masuk melalui makanan dan energi yang dikeluarkan tubuh gitu loh teman Pro 2. Jadi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh tim yang sama juga menemukan bahwa kurang tidur ringan itu bisa meningkatkan resistensi insulin terutama pada perempuan dengan risiko penyakit metabolik yang lebih tinggi. Dan kondisi ini merupakan faktor penting yang dapat berkembang menjadi prediabetes maupun diabetes tipe 2 apabila berlangsung dalam jangka waktu panjang gitu teman Pro 2. Dan penelitian itu juga menemukan adanya peningkatan tanda-tanda peradangan pada jantung, dan hal ini memperkuat dugaan bahwa kurang tidur kronis itu bisa meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Nah, jadi masih banyak nih teman Pro 2 keadaan-keadaan yang bisa terjadi ketika kita kurang tidur gitu ya. Jadi ada baiknya kita memang cukup-cukupin waktu tidur teman Pro 2. Dan kalau kurang tidur karena ada beberapa hal mungkin masih bisa dimaklumin dan tidak setiap hari gitu ya. Tapi kalau hampir setiap hari dan secara rutin nih, wah bisa berbahaya juga untuk kesehatan kita ke depannya. Oke deh teman Pro 2, setelah ini kita masih akan ada di Spada. Tapi bedanya nanti kita bakal ada di Spada di Explorer dulu teman Pro 2. Kita bakal mengeksplor apa? Tungguin deh. Jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, kita ke lagu yang satu ini.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Tika. Ya. Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: Kebayang enggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
5: Lagi santai di sore hari,

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Okay, baiklah teman Produa. Udah di pada di Explorer lagi kita di pagi hari ini ya, teman Produa. Nah, jadi nih teman Produa, as we know kita memang ini ya, memang menjadi negara dengan sebenarnya kan apa ya, mostly ini beragama Islam ya teman Produa, dan sisanya itu juga masih ada agama-agama lainnya. Tapi ini kita bisa hidup rukun banget nih teman Produa. Nah, itu kenapa ya? Jawabannya sih simple ya, toleransi teman Produa, dan ini juga masuk dalam moderasi beragama gitu ya. Karena toleransi berarti kita saling menghormati sesama umat beragama. Jadi nih teman Produa, yang namanya toleransi ini adalah sikap yang menghargai gitu ya, dan menghormati keyakinan yang lain tanpa mengganggu jalannya ibadah. Dan juga tuh cara kita untuk bertoleransi dengan agama lain tuh gimana sih ya teman Produa? Mungkin ada ya yang di lingkungan kamu itu yang tinggal di sana yang berbeda keyakinannya dengan kamu gitu ya, dan masih aman-aman aja. Itu karena ada toleransi teman Produa. Ini salah satu contohnya nih, pernah nih ya, setahu aku ya teman Produa ya, di satu tempat gitu, di satu lingkungan perumahan gitu. Jadi yang tinggal di sana tidak hanya muslim, tapi juga ada dari agama lain. Nah, tapi ini teman Produa, ketika hari raya kurban, pengurus masjid dan RT di sana itu juga memberikan kupon kepada teman-teman yang non muslim gitu. Nah, ini juga toleransi nih teman Produa. Jadi itu saling berbagi juga gitu ya. Jadi ketika kita makan daging kurban, nah tetangga kita walaupun mereka non muslim, mereka juga makan daging kurban gitu, bisa menikmati rendang sama kita nih teman Produa. Dan juga tuh ada yang ini juga sih teman Produa, kalau nggak salah tuh ngasih, karena bikin rendangnya lumayan banyak gitu ya, karena daging kurbannya juga banyak, mungkin terus akhirnya berbagi kepada tetangga yang lain gitu. Walaupun tetangga yang lain juga bikin rendang sih, nah tapi dia juga bikin rendang, akhirnya dia bagi ke tetangga-tetangganya termasuk tetangga non muslimnya gitu teman Produa. Jadi semuanya terasa indah gitu kan ya teman Produa, kalau memang kita bisa saling menghormati dan saling menghargai. Nah, jadi nih teman Produa, menghargai keyakinan itu dengan tidak memandang rendah agama lain dan memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Nah, itu dia menghargai keyakinannya gitu ya. Dan juga kita tidak memaksakan kehendak juga nih teman-teman Produa, menyadari bahwa setiap individu itu punya hak mutlak untuk memilih dan meyakini agamanya tanpa adanya paksaan. Dan juga nih teman Produa, sebagai apa ya, sebagai sesama umat manusia gitu ya, tetap menjaga kerukunan dalam kegiatan bermasyarakat kayak gotong royong dan saling membantu saat perayaan hari besar keagamaan. Nah, itu mungkin juga bisa kita terapkan tahu teman Produa di lingkungan kita mungkin gitu ya, ketika kita berada dengan dengan orang-orang yang tinggal di lingkungan kita tidak hanya dari satu agama saja gitu. Itu akan terasa sangat indah sekali teman Produa ketika kita bisa saling menghargai.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan.

0: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Produe FM, teman terbaik kamu, teman Produe. Kita balik lagi di Sepada di Explorer nih, teman Produe. Oke. Kita lanjutin lagi nih, teman Produe. Nah, yang namanya moderasi beragama, salah satunya toleransi antar umat beragama, ini menjadi penting ya teman Produe ya. Karena gimana pun kita tahu Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika banget nih. Jadi berbeda-beda tapi tetap apa? Tetap satu, guys. Nah, jadi teman Produe, di Indonesia sendiri tuh kan ada beberapa negara yang memang diakui oleh pemerintah Indonesia. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi di Indonesia sih kita sepertinya bisa hidup rukun ya teman Produe ya, walaupun ada isu-isu juga di beberapa tempat mungkin ya teman Produe, dan itu mungkin oknum juga gitu ya. Tapi sebaiknya memang kita hidupnya berdampingan aja gitu ya, berdampingan dan damai aja nih gitu loh teman Produe. Bisa nggak kita damai-damai aja? Nah, kalau damai kayaknya lebih happy dan lebih seneng gitu ya kan ya teman Produe. Anyway, teman Produe, ternyata tuh salah satu yang menjadi toleransi kita adalah melaksanakan ajaran agama dengan baik, itu adalah bentuk toleransi ya teman Produe. Dimana sikap toleran dalam kehidupan beragama pertama itu adalah melaksanakan ajaran agama dengan baik. Di sebagai orang yang beragama, kita tuh kayaknya, gak kayaknya lagi sih, emang harus nih udah mengikuti hal yang disuruh oleh agama masing-masing gitu ya, dan menjauhi larangan yang memang sudah di larang juga sama agama masing-masing gitu. Kalau Muslim ya sholat gitu, kalau Kristen mungkin ibadah minggu gitu mungkin ya teman Produe ya. Jadi dengan menghormati dan melakukan ajaran agama sendiri, kamu akan memahami bahwa setiap agama itu mengajarkan rasa cinta damai dan toleransi sesama. Jadi gak cuman soal ini aja teman Produe, gak cuma apa ya, kayak kita nih sama agama lain harus saling hormat gimana gitu. Gak gitu teman Produe, gak gitu aja gitu ya. Tapi kita sebagai umat beragama juga dengan agama sendiri kita melaksanakan ajarannya, itu juga bentuk kita menghormati agama kita sendiri dan juga akan mengerti dengan agama orang lain. Nah, teman Produe, bersikap toleran pada agama yang berbeda itu bisa berbentuk kayak memberi pengertian atau dukungan ketika ada komunitas lain yang merayakan hari libur agama mereka atau hari besarnya gitu ya. Dan gak cuman itu, mungkin juga bisa ikut serta dengan kegiatan sosial bersama komunitas agama yang berbeda, kayak adanya apa ya, adanya proyek kemanusiaan mungkin, penggalangan dana atau kampanye sosial yang juga merupakan bentuk dari sikap toleran. Jadi bersikap baik dengan satu sama lain ini emang supaya munculnya rasa aman bagi setiap orang untuk beribadah dimanapun juga, yang merupakan bagian dari sikap toleran yang bisa kamu lakukan. Nah, terus nih teman Produe, tidak memandang rendah dan menyalahkan agama yang berbeda dengan agama kamu. Nah, itu juga penting ya teman Produe, karena apa ya, ajaran agama itu pasti intinya kayaknya, intinya kayaknya lah gitu, kayaknya sih teman Produe, hampir semua agama, dan kayaknya memang semua agama mengajarkan gimana caranya untuk berbuat kebaikan gitu ya, bukan kerusakan juga. Jadi mungkin cara kita yang berbeda dalam menjalankannya dengan ajaran yang berbeda juga. Jadi teman Produe, gak ada yang lebih tinggi, gak ada yang lebih rendah, kalau semua agama itu equal gitu. Kita menghormati agama orang lain sebagaimana kita menghormati agama kita sendiri, dan tetap berjalan di kepercayaan masing-masing, namun tetap toleran terhadap agama lainnya.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
6: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

90.8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Oke deh teman Pro 2, Lemon Tank from Hearts to Hearts. So teman Pro 2, ini jadi momen terakhir juga. Wah, momen terakhir apa nih Rin? Momen terakhir kita di segmen ini juga teman Pro 2. Jadi kayaknya nemenin kamu di pada pagi hari ini kita cukupin sampai di sini dulu ya teman Pro 2. Karena sudah saatnya aku sign out juga dari ruang dengar kamu. Abis ini bakal ada Bang Robi nih, Bang Obi nih yang bakal nemenin kamu di sini teman Pro 2. Jadi bakal seseruan bareng juga di Pro 2 Hitlist nanti ya. Jadi kamu bisa ikutan request juga nanti barengan sama Bang Obi teman Pro 2. But now let's play the next song first. We have Katyana featuring Widuri with Lupakan Dia. Enjoy and stay with us.

Selamat siang teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi merupakan instrumen untuk mengembalikan kekayaan Indonesia kepada rakyat. Presiden mengatakan sistem koperasi dibangun agar hasil pembangunan dan kekayaan nasional dapat dinikmati secara lebih merata oleh seluruh masyarakat. Presiden mengatakan koperasi lahir dari semangat gotong royong dan kebersamaan, karenanya koperasi dinilai menjadi sarana yang tepat untuk memastikan rakyat kecil memperoleh akses terhadap pembiayaan yang adil. Selama ini kekuatan ekonomi seringkali terkonsentrasi pada kelompok tertentu, padahal Presiden menjelaskan tujuan pembangunan adalah menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Presiden menegaskan penguatan koperasi bukan berarti melemahkan sektor ekonomi lainnya. Pemerintah justru ingin memperkuat seluruh elemen perekonomian nasional agar tumbuh bersama dan saling mendukung. Yuna Itzy akan membintangi drama terbaru TVN berjudul My Bias, My Boss. Sebagai aktris muda yang sedang bersinar, drama tersebut memperlihatkan karakter Yuna melalui sejumlah foto terbaru menjelang penayangan perdananya pada awal Agustus mendatang. Drama adaptasi webtoon berjudul sama itu mengisahkan romansa Nam Darum yang bergabung ke sebuah perusahaan demi bertemu idolanya. Namun kedekatan Nam Darum justru berkembang dengan CEO perusahaan bernama Kang Hagi secara tidak terduga. My Bias, My Boss dijadwalkan akan tayang perdana pada 3 Agustus pukul 20.50 waktu Korea Selatan melalui channel TVN. Drama tersebut akan menampilkan kisah romansa dunia hiburan serta hubungan para karakter utama dalam cerita adaptasi webtoon populer. Informasi terakhir, teman Pro 2, New Pusat Dunia atau NPD menyiapkan rangkaian pertunjukan bertajuk NPD World Tour sebagai kelanjutan perjalanan mereka di industri hiburan sepanjang 2026. Tour yang berkolaborasi dengan promotor Antara Suara tersebut menjadi upaya membawa NPD bertemu langsung dengan publik setelah dikenal melalui Sempurnanya Aku. Grup vokal tersebut berangkat dari proyek kreatif yang awalnya lahir sebagai candaan sebelum berkembang dengan pendekatan satir khas kultur internet. Karakter itu kemudian membentuk identitas NPD di hadapan audiens muda sekaligus memperluas basis pendengar melalui single dan video klip Sempurnanya Aku. Melalui NPD World Tour, grup tersebut mengusung konsep pertunjukan ringkas yang bergerak cepat dan menjangkau banyak lokasi strategis dalam waktu singkat. Selama 3 hari, tour ditargetkan menyambangi 12 titik dengan jangkauan sekitar 3.000 audiens di Jabodetabek hingga Jawa Barat. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti.
1: Sore-sore udah kehabisan tenaga.
2: Kerja,
1: jalanan macet.
0: Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cie Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

90,8 FM teman terbaik kamu, teman produa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman produa. Sekarang udah di tanggal 14 Juli 2026 teman produa nih, jam 10.21 siang pagi. Udah setengah bulan nih di bulan Juli kita lewati, dan aku harap kalian semuanya baik-baik aja ya teman produa ya. Di bulan Juni 6 bulan udah kita lewati, sekarang udah masuk bulan Juli, dan ini benar-benar sesuatu yang harus kita syukuri teman produa ya, karena kita masih sehat. Sekarang kita di program Produa Hitlist teman Produa, program di mana kalian boleh request lagu bebas apapun itu sampai 2 jam ke depan, sampai jam 12 siang ini teman Produa. Nanti kalian silakan banget kalau kalian mau request lagu, silakan WhatsApp aja di 0811 6655 908, atau kalian boleh telepon di 0251 27482, dan kalian juga boleh teman produa bales pesan aku, story aku di Instagram di RRI_produapadang.

Nah, aku juga udah teman Brodo udah bikin story di Instagram untuk edisi hari ini. Tapi biasa ya, seperti biasa di Instagram kali ini aku mau kalian memilih 3 lagu yang udah kita pilih. Itu adalah lagu 20 lagu terbaik yang ada di top 20 Indonesia lokal, teman Brodo. Jadi dari 20 itu, 3-nya adalah lagu yang terbaik yang masuk dalam kategori 20 besar, teman Brodoa. Kalian silakan pilih-pilih mau diputar lagu yang mana. Tadi aku udah tulis lagu Stefan Pasaribu ya, teman Brodoa, beri aku kesempatan. Terus ada Samuel Cipta, Senja di Sudut Kota, dan satu lagi itu Kesia Levronka, yaitu Pelarian. Itu 3 lagu itu ramai banget, teman Brodoa, di media sosial. Banyak banget yang request lagu itu. Tapi gak harus lagu itu, teman Brodoa, kalian juga boleh request lagu yang lainnya, silakan aja. Aku coba cek ini di WhatsApp. Udah banyak banget yang request lagu dari selain ketiga lagu itu ya, teman Brodo ya. Terima kasih banget. Tapi sampai jam 12 ini aku akan nemenin kamu dengan deretan lagu paling hits dan update dari dalam maupun luar negeri. Kita bakal muterin chart musik terpopuler yang lagi naik daun dan pastinya bikin suasana kamu makin happy dan makin smiley tentunya, teman Brodo, di bulan Juli ini ya. Kita nggak cuma muter musik aja nih, kita juga bakal kasih info seru seputar dunia musik tentunya. Dan selama program ini berjalan ya, silakan banget kita tunggu sampai 2 jam ke depan untuk request lagu-lagu favorit kalian, teman Brodo. Nah, udah numpuk banget nih. Happy Monday, udah ada lagu-lagu Remuk, terus lagunya Vanessa Z juga ada. Oke, banyak banget ya, teman Brodo ya. Asri, terus request juga Sabrina Nur seperti biasa ya, lagunya Haha. Oke. Banyak banget teman Brodo yang request kita melalui WhatsApp. Pokoknya pastikan aja kamu tetap dengerin sampai selesai, teman Brodo, karena siapa tahu lagu favorit kamu masuk dalam list hari ini ya. Stay tune aja bareng kita. Kita lanjut dulu ke lagu berikutnya, teman Brodo. Ini lagu dari Somber, lagu terbaru mereka, judulnya adalah My Body Isn't Ready. Check it out, teman Brodo.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi, di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai

0: dan berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuskili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuskili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
2: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Total belanjaannya Rp500.319, Pak.
7: Rp19?
6: Iya, Pak. Ada kartu debit Bank Nagari nggak, Pak?
7: Hah?
6: Iya, Pak. Kami menerima kartu dari Bank Nagari sebagai pembayaran. Lebih gampang bayar belanjaan, juga nggak perlu punya koleksi receh di rumah, kan?
8: Gunakan kartu debit Bank Nagari Anda dalam berbelanja. Dapatkan kemudahan berbelanja, mini ATM, pemindah bukuan, pembelian voucher pulsa, serta pembayaran berbagai tagihan.
9: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
10: Pesta Bola Dunia RRI, laga semifinal, Big Match. Simak pertandingannya, hari Rabu, 15 Juli 2026. Prancis melawan Spanyol, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

98 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Siap-siap nih bikin naikin mood kamu di hari ini, teman berdua, karena ada kabar gembira dari girl group Rookie yang lagi naik daun nih, Hearts to Hearts nih. Setelah sempat bikin semua stuck didengerin di lagu Riot di awal tahun ini, teman berdua, sekarang Jiwo, Carmen, Yuha, Stella, Jun, Ana, Ian, dan Yeon balik lagi nih dengan vibe yang jauh lebih fresh. Mereka tuh baru aja ngerilis mini album terbaru mereka berjudul Lemon Tang pada bulan akhir Juni kemarin, teman berdua. Dan jujur aja isinya itu benar-benar definisi semangat musim panas yang wajib masuk playlist kamu nih. Mini album ini punya 6 lagu yang dikemas dengan konsep yang super ceria dan youthful ya. Kalau di era sebelumnya tuh kita lihat sisi mereka yang agak bold, nah di Lemon Tang ini, teman berdua, di Hearts to Hearts ini nunjukin sisi yang lebih bebas dan fun nih. Rasanya tuh banyak lagi minum, kayak minum es lemon di tengah siang yang panas banget, jadi seger gitu, teman berdua. Nah, 8 member ini sukses banget ngebawain nuansa summer yang vibrant dan playful nih, bikin siapapun yang dengerin pasti otomatis pengen ikut sing along. Soal musiknya nggak perlu diragukan, teman berdua, Lemon Tang ini hadir dengan aransemen yang super ringan, catchy, dan punya atmosfer cerah yang nular banget energinya. Melodi itu gampang banget nempel di kepala, bikin lagu ini otomatis jadi soundtrack paling pas buat nemenin kegiatan kamu musim ini, teman berdua. Jadi itu nongkrong santai enak banget nih, liburan ke pantai atau mungkin sekedar chill di kamar pas lagi cuaca panas, fix ini lagu ini bakal enak banget nih, wajib banget di kamu puter di summer playlist di tahun ini, teman berdua.

grup besutan dari SM Entertainment ini benar-benar lagi pinter banget nih nahan momentum teman-teman. Jadi lewat Lemon Tank mereka tuh nggak cuma pengen kasih lagu enak ya, tapi juga nunjukin kalau musikalitas mereka tuh makin matang dan beragam nih teman-teman. Nah melihat perkembangan mereka yang cepet banget, Hearts to Hearts tuh ngebuktiin kalau mereka tuh bukan cuma grup rookie biasa nih. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, buruan dengerin Lemon Tank dan siap-siap kecanduan sama energi positif mereka.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi, tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90,8 FM teman terbaik kamu, teman Prodoa. Baik, kita coba masuk ya teman Prodoa ya. Kita cek requestan kalian nih dari Instagram ataupun dari WhatsApp ya teman Prodoa ya.

Oke, okay, kita cek di Instagram. Ini yang request Samuel Cipta, Senja di Sudut Kota. Ini udah banyak banget teman berdua. Kita langsung masukin aja kali ya. Samuel, ini lagu terbaru dari Samuel Cipta teman berdua. Dan memang lagunya memang lagu bulan Agustus. Setelah itu Samuel Cipta dan lagu terbarunya itu Jagat Rasa dan Pencuri Malam. Dan memang beliau itu memang seru banget lagunya teman berdua. Dan masih banyak yang request. Terus tadi Stefan Pasaribu, terus beri aku kesempatan, udah aku putar belum ya? Udah, sudah aku putar teman Pro 2 lagu dari Stefan Pasaribu dan itu lagu juga asik banget. Semua juga ada lagu dari Hengki. Terus Remuk dari Angie Carvalho juga udah kita puterin ya teman Pro 2 ya. Nah ini di WhatsApp macam-macam nih, Sabri Leonor, haha udah aku putar. Terus ada yang lagu request izin request lagu Sumpah Mati, tapi ini yang versinya Nicky Baker. Oke, jadi memang untuk Sumpah Mati ini ada 3 versi ya teman berdua ya, ada versinya Celine, terus ada versinya Rio Lascar, dan ada versinya Nicky Baker. Dia minta yang versi Nicky Baker ya. Oke, nanti akan kita puterin ya. Di ujung minggu, Mesa Hira masih banyak yang request teman Prodoa. Ini udah lama banget nih bertahan ya teman Prodoa ya. Terus ada yang ingin request lagu Inggris nih. Judulnya ini adalah Left It Up dari Nick Jam. Bentar ya, kita cek dulu. Oke, ini lagu lama sebenarnya teman Prodoa, tahun 2022, tapi masih banyak yang request, bukan banyak maksudnya dia memang lagi pengen dengerin lagu itu. Oke, enggak apa-apa. Ini lagu juga agak-agak berjoget nih kita teman Prodoa. dan memang asik banget karena ini beatnya adalah middle up. Jadi memang agak bikin hentak-hentak sebentar, enggak apa-apa, enggak masalah ya. Dul Jailani sebenarnya dan selamanya masih ada yang request lagu terbaru di tahun 2026 ini. Oke, kalau gitu teman-teman, masih ada kesempatan sampai 1 jam ke depan ya. Segera request ya sebelum nanti kehabisan.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Taylor Swift kembali nih membuktikan bahwa dirinya merupakan salah satu musisi paling berpengaruh di dunia nih, teman Pro 2. Penyanyi dan penulis lagu berusia 36 tahun itu resmi masuk ke dalam Songwriters Hall of Fame. Jadi itu adalah sebuah penghargaan bergengsi yang diberikan kepada para pencipta lagu terbaik di dunia nih, teman Pro 2. Jadi gak banyak yang bisa dapat itu tuh. Hanya itu, Taylor juga berhasil mencetak sejarah sebagai perempuan termuda yang pernah menerima penghargaan tersebut, teman Pro 2. Ini menjadikan pencapaian ini semakin spesial bagi perjalanan karirnya. Momen bersejarah ini berlangsung dalam acara pelantikan yang digelar di Marriott Masquet Hotel, New York City. Suasana semakin meriah ketika sutradara legendaris Steven Spielberg hadir dan memberikan kejutan untuk dengan memperkenalkan Taylor Swift secara langsung di atas panggung. Jadi kehadiran salah satu nama terbesar di industri perfilman dunia itu, teman Pro 2, tentu menambah kemegahan malam penghargaan yang penuh dengan bintang tersebut ya. Dan tak berhenti di situ, acara juga dimeriahkan dengan penampilan spesial dari penyanyi Somber yang membawakan lagu-lagu populer Taylor nih, yakni Cardigan dan Dear John. Jadi penampilan tersebut sukses membuat suasana menjadi lebih emosional sekaligus menjadi bentuk penghormatan terhadap karya-karya Taylor Swift yang telah menemani jutaan pendengar di seluruh dunia selama bertahun-tahun.

Saat menerima penghargaan, Taylor juga tampak haru dan sampai meneteskan air mata ya ketika menyampaikan pidatonya. Ia mengungkapkan rasa terima kasih yang begitu besar kepada keluarga yang telah memberikan dukungan sejak awal karier. Taylor Swift mengenang bagaimana keluarganya rela pindah dari Pennsylvania ke Nashville demi membantunya mengejar mimpi di dunia musik. Pengorbanan itulah yang menjadi salah satu fondasi penting dalam perjalanan suksesnya hingga saat ini, teman berdua. Jadi sebagai informasi, Songwriters of Hall of Fame ini telah berdiri sejak tahun 1969 dan hanya diberikan kepada para pencipta lagu yang telah memberikan kontribusi besar bagi industri musik di teman berdua dengan syarat minimal 20 tahun sejak karya terkomersial pertama mereka rilis. Jadi selamat sekali lagi untuk Taylor Swift karena dia jadi wanita termuda ya yang mendapatkan penghargaan Songwriters Hall of Fame. Selamat ya.

Dikutip dari rri.co.id, teman Bro 2, pelimpahan perkara mantan Jampitsus Febri Ardiansyah dari Polri kepada Kejaksaan Agung dinilai dapat mempercepat proses penegakan hukum. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Menko Hukum HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra, Senin 13 Juli 2026. Menurut dia, mekanisme tersebut membuat penyidikan dan penuntutan dapat berjalan lebih efisien sesuai dengan ketentuan hukum acara. Yusril mengatakan, penyidikan dan penuntutan perkara korupsi dalam satu institusi membuat proses penanganan perkara lebih efisien. Menurut dia, mekanisme itu mengurangi potensi bolak-baliknya berkas sebelum dinyatakan lengkap. Meski begitu, Yusril menegaskan independensi dan objektivitas penegakan hukum menjadi tantangan utama penanganan perkara mantan pejabat tinggi Kejaksaan Agung tersebut. Menurut dia, dalam hal ini kecepatan penyelesaian perkara bukan menjadi persoalan utama. Menko mengatakan keraguan masyarakat terhadap independensi proses hukum

0: merupakan hal yang wajar.
1: Teman terbaik.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
5: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
6: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
5: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
6: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
5: Kalau bagasi?
6: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
7: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
8: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
9: Kamu kenapa, Tari?
8: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
9: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
8: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
9: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau.
10: Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke Auditorium RRI Padang.
11: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823 88 41 75 46. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
12: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
13: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
14: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
15: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
16: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,8 FM teman terbaik kamu, teman Prodoa. Oke, gak kerasa kita udah sampai di ujung program Pro Hitlist. Prodoa Hitlist hari ini, teman Prodoa, terima kasih buat kamu yang udah dengerin dan request lagu-lagu kece sepanjang program ini berjalan di Instagram ataupun di WhatsApp ya. Jangan lupa besok kita udah balik lagi dengan deretan lagu paling hits dan update dari musisi favorit kamu nih, teman Prodoa. Pokoknya stay tune, keep spirit teman Prodoa. Terus jadi bagian dari warna musik Indonesia ya. Nanti tetap dilanjut dengan aku dengan di program Rambudo Kreatif. Kali ini kita kedatangan narasumber teman Prodoa. Nah, kira-kira narasumbernya kayak gimana nih? Bawa apaan nih? Daripada kalian penasaran, tetap stay tune aja teman Prodoa di program Padang teman terbaik kamu. Langsung aja aku puter nih lagu terbarunya dari Fabio User, judul adalah Nikmati Sakitnya. Nikmati aja teman Prodoa, sakit tapi nanti kamu harus cepat sembuh ya setelah denger lagu ini.

0: 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semuanya. Selamat siang, selamat berhari Selasa. Welcome ke teman Pro 2, balik lagi dengan aku Obi yang akan menemani kamu di siang hari ini di program Rang Mudo Kreatif ya. Di sini tuh ruang nongkrongnya ide-ide segar, cerita inspiratif dan karya-karya kece anak muda Minangkabau. Di program ini teman Pro 2 kita ngebahas hal-hal yang deket nih sama teman Pro 2, sama kehidupan kalian teman Pro 2, tentunya yang berbau-bau dengan budaya, UMKM, kreativitas, sampai peluang yang bisa bikin mimpi pelan-pelan jadi aksi nyata. Selama 1 jam ke depan sampai jam 13 nanti, siap-siap biar dapat insight teman Pro 2, motivasi dan semangat baru buat terus berkarya dan berinovasi. Jadi pasang posisi paling nyaman, naikin volumenya dan biarkan Rang Mudo Kreatif nemenin langkah kalian di siang hari ini teman-teman. Karena jadi anak muda itu bukan cuma soal gaya, tapi juga soal kontribusi nyata. Nah, di depan kita teman-teman Prodo udah ada narasumber yang datang jauh-jauh dari Koto Tengah. Jauh ya. Ya, namanya Ibu Mumtazah Herli Mareta. Jadi beliau ini teman-teman Prodo adalah owner dari namanya itu, nama produknya Hilyeon. Jadi owner Hilyeon. Itu produknya itu ada healthy pantry, teh herbal artisan, kacang-kacangan, buah kering dan oatmeal. Wah, semuanya diborong nih teman berdoa. Tapi kita mungkin menyapa Ibu, panggilannya Bu Mumtazah berarti ya Bu ya?
1: Biasanya sih kalau panggilan itu beda-beda. Kalau di antara teman-teman seller itu saya biasanya dipanggilnya Kak Mum. Kalau di antara lingkungan keluarga saya dipanggilnya Tasa.
0: Tasya, berarti saya manggil siapa nih Bu?
1: Kak Mum aja lah biar
0: Kak
1: gampang.
0: Kak Mum. Kak Mum, selamat siang Kak Mum.
1: Selamat siang.
0: Jadi selamat datang di Produser Padang teman Kak Mum. Nah, Kak Mum ini sebelumnya ini aku yang aku Galf Salfok nih teman Produser adalah dari namanya ini. Namanya adalah Hilyeon. Ini kayak bahasa Korea ya. Tapi sebenarnya kenapa sih, kalau boleh dikasih tau enggak ke teman Produser, kenapa namanya Hilyeon? Artinya apa sih? Silakan Kak.
1: Hilyeon ini berangkat dari tahun lalu. Sebelumnya tuh kita nama brandnya bukan Hilyeon ya, tapi Hilya Dry Fruit gitu. Karena waktu itu memang lagi fokusnya ke dalam buah-buahan kering sama kacang-kacangan. Terus seiring berkembangnya target pasar dari Hilya Dry Fruit tersebut, kemudian kita mikir ini namanya udah gak connect lagi dengan produk-produk yang kita hasilkan. Akhirnya kita gabungkanlah Hilya itu nama anak aku yang paling tua.
0: Hilya
1: biasa orang tua kalau punya usaha pasti pakai nama anak.
0: Ya.
1: Jadi Hilya ditambahkan dengan Eon. Eon itu artinya kita punya visi berkelanjutan terus menerus dan gak pernah mati.
0: Gitu. Jadi usaha yang berfokus pada apa namanya, nama anak enggak ya?
1: Enggak, kita fokus pada inovasi produk.
0: Inovasi produk tapi diambil dari namanya, nama anaknya Hilya dan Eon ya, dan kayak Eon. Gitu ya. Nah, yang aku tertarik ini adalah teh artisan, teh herbal artisan. Itu apa, Kak Mum?
1: Teh herbal artisan ini kalau kita kan kenalnya kayak di Kota Padang sendiri itu sebenarnya Minangkabau sendiri itu punya yang namanya teh daun kawa. Nah, itu juga salah satu teh herbal. Istilahnya teh herbal ini teh yang tanpa ada daun teh Camellia sinensisnya.
0: Maksudnya apa tuh Kak Mom?
1: Jadi kita bikin sebuah minuman itu masih dalam kategori teh. Ada bahannya herbal kayak rempah-rempah, kayu manis, jahe kayak gitu. Terus ada yang dari daun-daunan kayak daun kawa, daun kopi gitu kan. Terus aku juga pernah bikin dari daun bidara, daun pandan, cereh. Terus juga ada yang dari bunga-bungaan. Kebetulan yang kayak sekarang aku bawa telang. Ada juga yang dari chamomile kayak gitu. Nah, itu enggak ada daun teh Camellia sinensisnya.
0: Enggak ada daun teh Camellia
1: sinensis. Yang biasa kita minum sebagai teh itu.
0: Sebagai teh ya, nama daunnya yang enggak ada ya. Kok enggak ada kan? Ada embel-embel tehnya, Kak Mom.
1: Iya, karena kan kita cara menyeduhnya itu seperti teh. Dikeringkan terus diseduh dengan teh.
0: Mungkin teman Prodo pengen penasaran nih kayak gimana produknya, mungkin boleh dilihatin ke kamera Kak, itu teh herbalnya dulu mungkin.
1: Di sini aku bawa bunga telang.
0: Bunga telang, oke.
1: Terus juga chamomile ini dalam bentuk sasetan.
0: Jadi ya, semuanya bentuk saset ya, Kak ya. Itu sekali minum atau berapa kali, Kak?
1: Ini buat 10 kali minum.
0: 10 kali minum, oke.
1: Terus yang artisannya aku bawa tempat sambahan yang ini baru belum di launching tapi
0: baru kali ini di launching nih, Kak.
1: Belum di launching sama sekali karena ini masih dalam soft launching lah istilahnya.
0: Soft launching ya, jadi belum besar-besaran ya, Kak.
1: Belum. Jadi produknya udah aku bagi-bagikan kepada para customernya Hillion. Tapi bagi yang sudah belanja di Hillion dengan jumlah tertentu udah dapat sampel tehnya.
0: Oh gitu. Minimal misalnya 500.000 gitu ya.
1: Enggak
0: sebahal itu. Gitu. Oh, jadi ini produk baru ya, Kak ya?
1: Produk baru.
0: Oh, baru launching hari ini atau udah berapa hari yang lalu mungkin?
1: Perencanaan aku launchingnya nanti di 2027.
0: Pasti lama dong Bu berarti.
1: Ini persiapannya lama banget.
0: Teh pasambahan ya Bu ya. Teh pasambahan. Hangatnya pasambahan Minang. Asik banget tuh. Tradisi menyambut tamu dalam secangkir desain premium. Wah, asik banget nih. Diracik dari bahan-bahan alami. Wah, aku bacain ya, ada bunga talang, serai, pandan, jahe merah, kayu manis, osmanthus dan rempah pilihan lain. Ini sehat banget. Kamu ini sehat banget ya.
1: Sehat.
0: Ini udah perlu pakai madu enggak atau memang udah originalnya kayak gimana, Kak Mum?
1: Originalnya sama, penampilannya sama kayak kita. Sedih bunga telang tuh airnya teh berwarna biru. Cuma kalau bunga telang doang kan gak ada rasa, gak ada bau. Jadi aku kasih rempah-rempah kayak daun pandan, serai, kayu manis, sama osmanthus itu buat menyeimbangkan semua rasanya dalam satu. Jadi kalau kita kenal di istilahnya di Cina tuh ada yin dan yangnya. Jadi di sini aku pakai yin dan yangnya karena ini penolakan beberapa customer untuk meminum telang itu karena dia nggak cocok untuk orang yang berdarah rendah.
0: Oh gitu. Nah,
1: kalau orang darah rendah itu otomatis nanti kena darahnya lebih rendah lagi. Jadi untuk menyeimbangkan semuanya makanya dikasihlah rempah-rempah.
0: Oh gitu. Jadi orang mohon maaf berdarah rendah pun boleh minum ini ya. Minum. Oh, makanya diseimbangkan jendangnya. Jadi bisa dibilang untuk semua umur ya.
1: Umur, semua usia, semua kalangan, semua gender.
0: Jadi cukup diseduh pakai air panas aja kah atau gimana?
1: Boleh diseduh sama air panas atau boleh juga cold brew.
0: Cold brew itu berarti dingin ya?
1: Dingin.
0: Oh, boleh dingin ya,
1: boleh,
0: Kak?
1: Boleh dingin.
0: Oh gitu, karena kan kita taunya kan kalau sebenarnya ada sih teh dingin sih, nggak harus panas sih.
1: Nggak harus panas.
0: Apalagi kalau misalkan lagi panas-panas ya pakai es batu lah ya, nggak apa-apa. Itu mengurangi nilai khasiat ya nggak, Kak Mom?
1: Di sini sih kita nggak memperkenalkan khasiatnya ya, karena di sini kita dari Hillion sendiri memperkenalkan ini loh minuman baru dari khas Minangkabau yang akan kita angkat untuk untuk menjadi suguhan tamu kamu gitu.
0: Iya betul, seperti ininya hashtagnya ya Kak ya. Gitu, oke. Produk yang pertama kali, apakah dari banyak produk ini yang pertama kali launching atau pertama kali Ibu share ke customer? Yang
1: produk,
0: mana produknya?
1: Produk pertama kali yang aku pegang tuh malah kacang almond.
0: Kacang almond, nah ada tuh kalau nggak salah ya kacang almondnya. Coba dilihat Kak, kacang almond ini mahal kan kayak.
1: Ada yang utuh kayak gini, ada yang iris kayak gini.
0: Itu langsung dimakan Kak?
1: Ini udah dipanggang langsung dimakan.
0: Langsung dimakan ya, oke. Spill harga boleh nggak sih Kak?
1: Masih di bawah 50.000.
0: Masih di bawah 50.000 ya. Nah, kalau mau beli sebenarnya ini dijualnya di mana nih Kak Mom? Ini jual di beberapa minimarket atau mungkin Kak Mom punya toko sendiri?
1: Untuk offline store-nya ada di rumah.
0: Di mana tuh Kak? Mungkin
1: di
0: informasiin.
1: Di Villa Permata Putri 3, Blok D nomor 6, Kota Panjang Ikur Koto.
0: Ikur Koto, Koto Tengah ya Koto Kak Tengah. Ya. Jadi kalau kita mau beli langsung aja datang ya Kak?
1: Boleh langsung ke rumah kalau mau ke offline outlet ya. Tapi kalau nggak bisa ke rumah karena kan kejauhan ya, ujung ke ujungnya Kota Padang. Bisa beli di marketplace-nya Hillion aja.
0: Tulis aja Hillion.
1: Hillion.
0: Di marketplace semuanya ada ya Kak ya, tersedia ya Kak?
1: Semuanya tersedia.
0: Teman berdua beli, cari yang bebas ongkir. Tapi harga tadi aku sempat intip-intip dan memang produknya itu terjangkau. Karena memang produk kesehatan jujur ada yang mahal, ada yang terjangkau. Dan ini aku lihat ini memang terjangkau karena memang nggak begitu ini ya Kak ya. Nggak begitu, ya pokoknya terjangkau lah intinya ya Kak ya. Dan bisa dibeli dengan, lagi pula itu misalkan yang teh itu berapa isinya berapa kak?
1: Kalau yang ini bunga telang,
0: ada yang bunga telang ya?
1: Bunga telang celup ini isinya 20 saset.
0: Oke. Okay.
1: Harganya itu 40.000.
0: 40.000.
1: Jadi kalau kamu makan satu cangkir bunga telang aja itu harganya cuma 2.000.
0: 2.000 itu baru harganya, belum khasiatnya.
1: Belum khasiatnya.
0: Tapi aku kurang gitu tahu sih kak. Aku sering ngeteh, cuman aku kalau untuk bunga telang ini belum pernah. Itu khasiatnya apa sih kak? Boleh di spill ke teman berdua.
1: Yang paling terkenal dari bunga telang itu antosianinnya.
0: Oh ya, oke. Apa tuh kak?
1: Antosianinnya yang membentuk warna biru di bunga telang ini.
0: Oke. Okay.
1: Dan itu salah satu antioksidan tertinggi yang ada di, yang kita kenal di berbagai makanan dan minuman, dia yang paling tinggi.
0: Oh gitu, antioksidannya ya.
1: Makanya pas COVID kemarin tuh bunga telang laris manis banget.
0: Oh iya, mau ngomong-ngomong kak, usaha Hilir ini dari tahun berapa kak?
1: Hilion sendiri dari sejak dia mulai nama Hilya itu dari tahun 2018.
0: Oke, berarti emang COVID 2020 kalau gak salah ya. Sebelum itu, jadi waktu COVID, waktu emang orang butuh banget suplemen sehat, nah itu laku banget ya kak ya.
1: Laku
0: di online atau mungkin datang langsung ya. Itu store-nya baru satu bu?
1: Store-nya baru, outlet-nya emang satu.
0: Outlet satu, berarti langsung ketemu ibu atau langsung ketemu yang jaga?
1: Biasanya saya sih,
0: masa
1: asisten
0: ibu,
1: saya
0: langsung,
1: masih kecil.
0: Masih kecil. Oke, okay. Berarti udah 7 tahun ya bu, bu kak mamu ya?
1: Iya.
0: 7 tahun, ini gimana bu? Apa namanya, mungkin teman Prodo pengen tahu, pasti ada pasang surut ya kak, bu, kak mamu ya?
1: Pasang surut, pasti ada.
0: Pasti ada ya.
1: Setiap usaha pasti ada pasang
0: mungkin
1: surut.
0: Boleh diceritain saat lagi sepi misalkan, itu gimana kak mamu? Atau rame terus?
1: Enggak juga. Jadi dari 2018 sampai 2022 itu kita puncaknya di 2020 sampai 2022. Itu puncak banget. Bahkan pernah dalam sehari itu penjualannya sampai 100 piece. 100 piece dalam sehari. Ya itu, tapi setelah 2022 itu kan mungkin kesadaran orang untuk makanan sehat lebih tinggi, pesaingnya juga makin banyak gitu kan. Nah, di sana kita mengalami penurunan.
0: Gitu. Di tahun 2022 ya terhadap penurunan. Nah, gimana Kak mau saat menghadapi kayak gitu, apa tetap konsisten atau berhenti jualan dulu atau gimana?
1: Kita tetap konsisten.
0: Okay.
1: Konsisten karena menurut saya ya, yang namanya kita jatuh itu berarti kesempatan buat naik lebih tinggi lagi.
0: Betul, keren banget. Karena memang ada orang yang jualan atau usaha sekali misalkan dapat katakanlah apa namanya tidak untung lah gitu, berhenti jualan. 2 tahun 3 tahun berhenti. Nah, Kak Mum ini tetap konsisten ya.
1: Konsisten.
0: Apa Kak yang melandasi tetap sampai sekarang udah 7 tahun ini Kak?
1: Selain kebutuhan dapur ya.
0: Oke. Okay.
1: Pastinya. Kedua, saya punya visi, saya nanti akan punya sebuah outlet atau kafe itu di mana jadi sebuah komunitas yang datang ke sana gitu.
0: Lebih dekat kak ke.
1: Jadi nanti pengennya sebuah kafe atau outlet itu merupakan bagian dari sebuah komunitas.
0: Okay.
1: Karena kan tujuan awal saya membuat usaha ini adalah saya menyediakan makanan dan minuman yang praktis membantu ibu-ibu rumah tangga. Jadi ibu-ibu yang sadar bahwa kita perlu makanan sehat buat keluarga, buat anak-anak, lu bisa datang ke gue gitu kan. Lu bisa cari-cari barangnya di gue, kalau enggak ada nanti gue adain deh, usahain lah gitu lah.
0: Ya. Luar biasa.
1: Jadi karena enggak banyak yang menjadikan ibu rumah tangga sebagai target market makanan gitu kan. Jadi kalau saya enggak bertahan siapa lagi gitu. Kemudian pada saat 2022 itu kan pesaingnya makin banyak tuh, harganya turun drastis malah kan.
0: Okay.
1: Tapi kita tetap bertahan dengan harga yang biasanya. Untuk menaikkan lagi kita berinovasi, melakukan inovasi. Banyak hal inovasi yang dilakukan.
0: Jadi ada tambahan lagi ya Kak ya. Mungkin oatmeal dan lain sebagainya ya Kak ya. Kacang-kacangan, kalau kacang-kacangan itu aja, kacang almond aja ya Kak ya.
1: Enggak.
0: Kacang kedelai ada enggak Kak?
1: Enggak, kedelai enggak.
0: Kedelai enggak.
1: Sekarang yang lagi hype itu walnut.
0: Walnut.
1: Oke.
0: Okay.
1: Hilian yang satu-satunya menjual walnut di Kota Padang.
0: Oh iya Kak. Walnut apa sih? Oke, itu namanya walnut.
1: Ini walnut, ini kacangnya mirip otak kak, otak dalam otak kita. Dan ini emang makanannya buat makanan otak.
0: Oh iya kak, Oh, berapa tuh harganya, Kak?
1: Iya. Segini. Tertariknya aku. Segini kalau di marketplace sekitar 19 lah.
0: Oke. Okay.
1: Kalau
0: cara ininya enggak, cara nyeduhnya atau gimana cara minumnya? Enggak,
1: ini tuh udah langsung dimakan.
0: Langsung dimakan. Oh, itu makanan kering ya, Kak ya? Jadi untuk otaknya penting karena aku sedikit otak aku gini, Kak. Agak loading lama nih. Fungsinya apa, Kak? Boleh di-spill dikit.
1: Emang nutrisi buat otak dia. Okay. Jadi kan emang salah satu visinya Hillion kan membuat makanan sehat untuk ibu rumah tangga, membantu mereka gitu kan. Seorang ibu kan gak mungkin gak mikirin anaknya,
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Anak-anak begitu mulai sekolah pasti yang dipikirin gimana cara jaga kesehatannya, gimana cara supaya otaknya gak lemot gitu. Karena betul. Makanya aku nyediain walnut di Hillion ini karena ya itu untuk menyediakan anak-anak nutrisi otaknya anak-anak.
0: Oke. Tapi kan berarti kamu pasti melalui ini ya, melalui apa namanya, riset.
1: Iya, riset, baca-baca jurnal.
0: Baca dari jurnal. Baru di launching produknya. Berarti risetnya itu kakak melalui ini enggak, melalui

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

0: 90,8 FM teman terbaik kamu, teman pro 2, masih dengan aku Obi di sini dan masih dengan Kak Mum di sana. Halo Kak Mum.
1: Hai.
0: Tadi aku intip-intip produknya Kak. Aku yang tertarik tentunya yang tadi ya, yang untuk nutrisi otak, walnut.
1: Walnut
0: itu kan kacang. Nah, untuk walnut ini Kak, aku penasaran. Ini apa sih komposisi awalnya ini, kacang asli kacang atau cara bentuk produk itu kayak gimana sih Kak? Cara buatnya gimana?
1: Kacang ya, kacang.
0: Produksinya.
1: Kalau pernah lihat yang ada anime itu kayak hewan kayak berang apa sih, lupa.
0: Oh
1: sih.
0: Ini yang
1: yang warnanya yang kayak kacangnya bulat, kacang terus dipukul-pukul.
0: Itu walnut bu.
1: Iya, oh, itu walnutnya.
0: Itu yang kenari-kenari apa sih namanya?
1: Iya, itu kenari kalau
0: kita kenari. Itu. Jadi produknya itu mungkin bisa dilihatin Kak Mum. Itu ya walnut ya.
1: Ini isinya kan memang kayak gini.
0: Aslinya rasanya gimana Kak?
1: Rasa mentahnya itu pahit banget.
0: Aslinya pahit banget,
1: pahit
0: okay.
1: banget. Kalau enggak diolah gitu kan. Kalau orang lain di luar negeri itu mereka kan ngolahnya dipanggang terus dijadiin candied nut gitu kan. Dikasih gula. Kalau aku enggak, aku coba usahain mengurangi rasa pahitnya. Rasa pahitnya tetap ada tapi sangat-sangat berkurang. Terus lebih salty,
0: lebih enak ya, lebih creamy ya Kak ya. Rasanya jadi kayak ya gitu, salty creamy.
1: Salty aja sih.
0: Salty. Nah, daripada penasaran langsung pesan aja kali ya.
1: Iya, daripada penasaran langsung pesan aja.
0: Berarti dari luar negeri Kak, walnut tuh, atau dari mana?
1: Luar negeri.
0: Oh gitu, produk impor berarti ya?
1: Iya, US punya.
0: Oh gitu, itu sebelum jadi produknya itu Kakak butuh berapa kali ini Kak, riset? Berapa lama?
1: Bikin resepnya supaya enggak pahit, anak-anak bisa makan. Itu aku sampai ngabisin 3 kilo walnut.
0: Oh gitu, percobaan ya. Walnut mentah kayak.
1: Dari walnut mentah sampai akhirnya bisa layak jual itu sampai ngabisin 3 kilo lah.
0: 3 kilo, sampai pakemnya ketemu ya. Dan nyobain udah rasanya udah enak, udah pas. Dicampur gula enggak ya?
1: No gula, no sugar.
0: Jadi memang benar-benar alami ya Kak ya, kayak gitu ya. Terus tadi aku intip ada produk namanya lemon apa tuh?
1: Lemon iris.
0: Tapi
1: lemisium.
0: Ini lemisium. Tapi kering ya Kak ya?
1: Iya, dikeringin.
0: Keringin, tapi tetap pakai air berarti ya?
1: Untuk
0: cara
1: ini kalau untuk diminum ya diseduh pakai air hangat atau mau direndam semalaman jadi cold brew bisa. Buat jadi garnish juga bisa.
0: Dimakan aja kayak gitu?
1: Jangan.
0: Kali ya sudah.
1: Asem pahit ini.
0: Asem pahit ya. Nah ini kan namanya juga produk kesehatan ya, wajar ya agak-agak kurang manis gitu ya. Namanya kalau kita pengen menambah madu atau gula tuh boleh nggak Kak?
1: Boleh banget.
0: Boleh ya. Untuk biar ya namanya juga pengen ada rasa-rasa manis gitu Kak. Boleh ya Kak ya?
1: Boleh, tapi kalau nggak punya madu ya pakai teh pasambahan aja. Teh ini pasambahan. Rasanya udah ada manis dari.
0: Udah ada manisnya ya. Udah nggak usah pakai apa-apa lagi ya Kak.
1: Nggak
0: ya.
1: Usah pakai apa-apa lagi, udah ada manisnya.
0: Oke. Nah ini produknya emang benar-benar produk herbal, produk kesehatan ya Kak ya. Yang lebih paling produk yang paling rame atau dicari oleh konsumen yang mana Kak?
1: Yang
0: dari semuanya
1: high banget itu beberapa bulan kebelakangan ya. Walnut,
0: telang,
1: sama almond iris.
0: Almond iris panggang. Ya. Oke. Itu udah diiris panggang ya.
1: Udah diiris, udah dipanggang.
0: Udah dipanggang. Oh gitu. Itu yang termasuk yang rame ya dicari oleh konsumen ya Kak ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong kalau misalkan konsumsi teh nih Kak, itu konsumsi teh itu sebenarnya siapa sih orang yang ini kan untuk katanya cocok untuk semua umur, tapi kan ada beberapa yang mungkin nggak cocok ya Kak ya. Siapa yang harus dihindari untuk produk ini Kak?
1: Bukan dihindari sih, tapi lebih ke konsultasi dulu ke dokter. Bagi beberapa pasien yang sensitif terhadap herbal. Terutama terhadap ibu hamil yang dan menyusui itu kalau mau mengkonsumsi herbal mereka konsul dulu.
0: Konsul dulu, nggak bisa sembarang ya Kak ya. Oke. Nah, untuk aturan atau mungkin waktu terbaik Kak untuk dalam mencoba teh herbal ini kapan ya Kak ya?
1: Tergantung keinginan kita sih sebenarnya. Kalau pengen buat nge-recharge energi itu pagi gitu kan, pagi pada saat lagi sarapan.
0: Setelah makan atau sebelum makan Kak?
1: Lagi sarapan.
0: Setelah makan ya, teman sarapannya. Jadi emang nggak boleh dalam perut kosong ya Kak ya?
1: Yeah. Oke. Terus kalau pengen ngedapetin rasa pengen tenang ya, itu biasanya tuh yang nyari teh herbal di Hillion itu yang lagi kebanyakan insomnia atau malam sebelum tidur.
0: Yang susah tidur ya Kak ya. Justru minum itu jadi tidur.
1: Lebih jadi enak, capek. Lebih enak capeknya pada hilang.
0: Oh gitu. Oke. Nah, kalau menurut Kak Mum nih ya Kak ya, apakah sekarang masyarakat itu udah semakin sadar gak sih akan gaya hidup sehat?
1: Yes. Makin banyak makin banyak yang sadar bahwa gaya hidup sehat itu bukan sekedar yang gak terjangkau lagi, tapi udah menjadi bagian dari lifestyle-nya orang Minangkabau sekarang ini.
0: Oke. Jadi memang sekarang udah banyak orang yang nyobain yang ini ya, nyobain yang teteh yang herbal gitu ya.
1: Iya, teteh herbal.
0: Karena kan kita tahu tuh orang ngincer yang apa ya, ngopi gitu-gitu kan ya Kak. Hal-hal yang memang mungkin dari kesehatan. Sebenarnya kopi gak masalah sih ya. Cuma
1: kopinya sehat kok.
0: Kopi sehat, tapi porsinya itu yang berlebihan ya.
1: Enggak, kopi itu sebenarnya sehat ya.
0: Ada perlu kopi Kak? Perlu kopi?
1: Enggak, kita enggak boleh.
0: Enggak ada ya.
1: Enggak. Kopi itu sebenarnya sehat ya. Yang bikin kopi itu enggak sehat karena ada tambahan gulanya.
0: Gitu. Iya. Nah, aku mau nanya lagi, bedanya teh herbal sama teh biasa itu apa sih, Kak?
1: Kalau teh biasa itu kan berasal dari daun Camellia sinensis. Okay. Dan dia mengandung kafein. Bagi orang yang enggak bisa minum kafein atau jantungnya bisa berdebar-debar
0: gitu. Kencang ya. Okay.
1: Tapi kalau teh herbal atau lebih dikenal dengan tisane itu kita free kafein.
0: Free kafein. Ya. Jadi enggak ada kafein gak ya. Ada kafein, jadi enggak bikin maksudnya jadi
1: enggak
0: tidur gitu, aman berdetak.
1: Jantungnya aman lah.
0: Oke, nah ini kan bahan bakunya bahan baku herbal ya tentunya kayak ini kan industri home industry ya kayak semua diolah sendiri kakak semua atau kakak punya tim nggak sih untuk ngolah-ngolah semuanya ini?
1: Untuk sekarang masih saya sendiri yang punya resep.
0: Oke.
1: Untuk bahan-bahan terutama telang itu masih dari kebun saya sendiri. Sementara untuk bahan-bahan lain untuk kerjasama dengan teman-teman lain ya, kebetulan kan aku juga ngurusin KWT ya, kelompok wanita tani, jadi kerjasama dengan mereka untuk bahan-bahan lainnya. Dan yang nggak bisa mereka handle baru aku beli keluar.
0: Oh gitu. Yang produknya nggak ada di sini ya kayak baru kakak dari luar ya. Gitu.
1: Kayak
0: gitu.
1: Osmantus itu nggak mungkin ada di Indonesia.
0: Nggak ada ya. Yang mana kak yang produknya?
1: Osmantus itu salah satu bahan dari teh pasamban ini.
0: Itu dari negara mana kak?
1: Cina punya.
0: Oh, Cina punya. Oh berarti memang banyak juga yang impor ya kak ya?
1: Ya kalau sering nonton drama-drama Cina tuh pasti kenal namanya kue Osmantus.
0: Oh gitu. Terinspirasi dari situ kak?
1: Iya terinspirasi.
0: Apa dracin yang terinspirasi dari ini?
1: Karena gini, kebiasaan minum teh itu kan yang biasanya orang kenal minum teh itu kalau nggak Cina, Korea, Jepang.
0: Nah, ngomong-ngomong tentang kebiasaan ini kayak, nah mitos apa sih kak yang paling sering kak dengar dari pelanggan tentang teh herbal nih?
1: Mitos apa ya? Biasanya tuh kalau pelanggan nanyain teh herbal pasti tanya ini manfaatnya apa ya?
0: Oke, iya.
1: Ini bisa buat penyakit ini enggak sih?
0: Iya. Kan? Karena memang ada anggapan ya teh kalau misalkan teh herbal itu bisa menyembuhkan berbagai penyakit gitu. Nah, pandangan kakak gimana tuh mengenai itu?
1: Kalau menurut aku sih bukan menyembuhkan karena ini bukan obat ya. Teh herbal tuh lebih dia bisa membantu memperbaiki apa yang selama ini kamu rusak dari jajanan yang lain, dari makanan yang lain gitu kan. Dia membantu memperbaikinya lagi, menyusun ulang lagi lah gitu.
0: Jadi memang cocoknya emang minum ini ya pas lagi dalam kondisi fit ya.
1: Dalam keadaan sakit sih sebenarnya boleh, tapi harus konsultasi dulu.
0: Konsultasi dulu ya, takutnya dia ada apa gitu ya, sehingga dia malah tambah sakit kayak gitu kayak. Oke. Juga aku lihat kak Mum banyak orang yang nyeduh teh itu asal-asalan. Jadi dia nyeduh aja asal-asalan gitu. Nah, bagaimana cara menyeduh teh herbal yang benar dan agar manfaatnya itu optimal kak menurut kak Mum?
1: Kalau aku bagi dua ya. Pertama bagi yang pengen dapat manfaat dari kandungan tehnya, terutama bagian minyaknya gitu kan. Itu biasanya diseduh dengan air panas. Air hangat ya, bukan air panas.
0: Air hangat ya, nggak terlalu panas.
1: Hangat itu maksimalnya 90 derajat lah. Jadi setelah mendidihkan air, tunggu beberapa dulu. Detik, baru diseduhkan ke tehnya. Nah, itu kalau yang ya, untuk mendapatkan untuk
0: hasil optimal
1: dari
0: bahan. Minumnya itu masih harus dalam keadaan hangat atau kalau udah dingin? Manfaatnya berkurang nggak kak?
1: Enggak
0: ya. Yang penting saat menyeduhnya itu ya.
1: Saat menyeduhnya. Istilahnya nanti kan dia berproses di dalam tuh, ada daun-daunnya, bunga-bunganya itu nanti dia berproses dengan air panasnya dulu. Gitu. Jadi menunggu itunya dulu.
0: Oke. Dan di belakang ini udah tulisannya kak ya, buat berapa liter air gitu. Komposisinya
1: ada komposisinya.
0: Cara ininya, cara menyeduhnya ada kak ya. Yeah. Ikutin aja yang di belakang.
1: Ikutin aja komposisi. Saran penyajiannya.
0: Penyajiannya, oke. Okay. Nah, bagaimana kak cara Kak Mum itu memastikan nih bahan herbal yang digunakan ini bebas dari apa ya, dari pestisida ya kak? Atau bahan-bahan yang berbahaya lainnya itu gimana kak cara memastikannya? Kakak langsung dari petani langsung atau gimana, punya rekanan dan sebagainya?
1: Kalau yang kayak daun pandan, bunga telang sore, sama jahe merah, itu kan biasanya aku dari teman-teman petani. Kalau bunga telang tuh dari aku sendiri, dan itu otomatis pasti organik gitu.
0: Organik
1: kan
0: ya.
1: Terus kalau yang kayak dari kayu manis, itu aku coba tanya ke petani, ke petaninya, apakah ini ada pestisidanya atau enggak gitu kan. Terus kalau yang kayak osmanthus itu kan gak bisa kita handle ya. Jadi otomatis aku nanya ke importernya apakah ini ada label organiknya apa enggak.
0: Gitu. Tetap dilihat dulu ya kualitasnya kayak, karena gak bisa sembarang juga ya kak ya. Dan juga kamu kan usaha juga terdaftar di Dinas UMKM Kota Padang ya kak ya. Pasti ya, pasti udah jatuhnya udah bersertifikat lah ya. Ada halalnya juga kan ya kak. Ada tanda apa namanya,
1: halal PIRT NIB.
0: Betul, udah jelas semuanya. Nah itu kalau mau urus itu kira-kira pendengar Prodo itu ribet gak sih kak waktu kakak, seingat kakak waktu dulu urus ini?
1: Enggak, ngurus semuanya itu aku serahin ke TP-nya waktu
0: TP
1: itu
0: ya. TP itu apa kak?
1: TP itu tenaga pendamping, tenaga dari di skop, ya. Dari dinas.
0: Jadi waktu itu kakak mungkin berkontak dulu ya kak, cari info, prosedur gimana kak?
1: Aku ketemu di skop sama TP itu kan kebetulan waktu itu bazar ya. Tapi bagi teman-teman UMKM lain yang pengen ketemu sama TP, tenaga pendamping, boleh kontak mereka di Instagram UMKM Kota Tangah. Untuk yang dari Kota Tangah atau yang dari kecamatan lain,
0: ada
1: cari
0: semua
1: aja
0: ya, kak,
1: di Instagramnya
0: ada
1: gitu.
0: Semua ya, tanya, konsultasi, punya produk ini nih gitu ya.
1: Atau mau paling gampang main aja ke rumah wira usaha.
0: Di mana tuh kak?
1: Di Kota Tangah juga.
0: Di Kota Tangah ya, ini untuk yang wilayah Kota Tangah dan sekitarnya ya. Oke gitu, semuanya difasilitasi ya kak ya, diurus surat-suratnya. Semuanya berbayar gak kak?
1: Gratis
0: tuh teman berdua yang mau coba usaha, misalkan kalian PD mau jual sebuah produk, langsung aja ya kak ya. Langsung aja, kalau udah bersertifikat kan berarti gak usah khawatir ya kak ya, barangnya itu abal-abal. pasti
1: lebih mudah dipercaya orang.
0: Betul,
1: produk kita jadinya.
0: Kan lagi pula mereka pun mengeluar label hal apa namanya, bebas apa bersertifikat kan ada kajiannya juga ya kak ya. Diliatin dulu barangnya, ya gak kak? Oke, baik. Mantap kak Mom, ini memang benar-benar ini ya, produk ini benar-benar sehat teman berdua. Nanti kayaknya aku nyobain deh. Penasaran, daripada aku ke Kota Tangah jauh, langsung aja aku beli kan kelas selagi ada barangnya di sini.
1: Iya, nanti penasaran lagi. Nyari aku lebih susah lagi.
0: Betul. Aku sih jujur tertarik yang suplemen otak itu sih kak. Aku pengen tahu nih.
1: Sebenarnya sih gampang ya. Aku kan tiap sekali seminggu pasti bolak-balik ke sini.
0: Oke. Jadi
1: tinggal kontak aja kamu. Aku lagi di sekitaran Jati, nggak nanti gitu. Nitip itu dong gitu.
0: Nah, itu untuk yang mau mulai usaha gak usah takut ya Kak Mum ya. Langsung aja, yang penting pede ya Kak dengan produknya ya. Kamu juga pede kan
1: harus
0: dengan produknya.
1: Harus percaya. Kalau kita gak percaya dengan produk, orang lain juga gak percaya dengan
0: kita. Harus meyakinkan ya customer. Nah, tadi kan udah di-spill tuh Kak produk yang kira-kira mau keluar nanti ya di tahun 2027 ya. Nah, ada lagi gak Kak produk lain yang sekiranya atau Kakak punya bayangan pengen bikin produk apa, mungkin bisa di spill.
1: Nanti sebenarnya sih sudah pernah dikeluarkan ya, dulu di Hilya gitu kan. Kita ada namanya cookies. Out cookies itu waktu itu aku dengan nama brandnya lactation cookies karena kan memang tujuan awalnya buat ngebantu ibu-ibu menyusui gitu kan. Tapi nanti out cookies ini nanti mau bakal aku perbaharui resepnya, gimana nanti herbal-herbal rempah-rempah Minangkabau bisa masuk ke dalam out cookies ini juga.
0: Mantap, bener-bener keren ya. Jadi enggak memfasilitasi beberapa ini ya kak ya, ibu hamil, wanita, petani. Keren. Oke, baik, nanti kita akan diskusi lagi teman Pro 2, tapi kita jeda break sebentar dulu, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Padang, teman terbaik kamu.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
3: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
4: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
5: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
6: Laga semifinal Big Match. Simak pertandingannya hari Rabu 15 Juli 2026, Prancis melawan Spanyol pukul 2 waktu Indonesia Barat, live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: 90,8 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tidak menyangka nih kita Kak Mum, kita udah mau di penghujung program Rang Muda Kreatif kali ini Kak. Yeah, udah okay. Sejam ya, hampir sejam ya. Iya, dan memang waktu emang kayaknya butuh waktu khusus nih Kak. Biar cukup, ya. Nanti mungkin ada waktu khusus kali ya, kalau Kakak punya launching produk baru datang aja ke Pro 2.
1: Oke, siap.
0: Nanti kita nyobain yang pertama. Enaknya kayak gitu tuh kalau misalnya launching produk nyobain yang pertama.
1: Kalau mau sampel boleh, sampel.
0: Boleh banget Kak Mum. Nah, ini sebelum kita closing Kak di episode kali ini, aku mau minta ini Kak, mau harapan Kakak untuk perkembangan UMKM khususnya makanan produk herbal ya di Indonesia ini. Harapan Kakak apa? Terus habis itu pesan Kak, boleh sampaikan pesan kepada para teman Pro 2 nih, pendengar, apa nih agar kita tuh semakin peduli dengan kesehatan melalui gaya hidup tentunya ya, gaya hidup sehat. Silakan yes. Kamu.
1: Harapan saya ya buat teman-teman, pertama teman-teman UMKM dulu deh. Buat teman-teman UMKM tuh jangan pernah berhenti untuk berani naik kelas.
0: Oke. Okay.
1: Jangan pernah takut untuk berani naik kelas karena naik kelas itu bukan berarti kita harus nambahin jumlah produk banyak-banyak, enggak. Tapi setiap produk yang kita hasilkan tuh punya cerita sendiri, punya nilai sendiri gitu kan. Punya identitas yang membuat kita mampu bersaing ke depannya dengan produk-produk di luar lainnya. Terus untuk teman-teman dari tenaga pendamping, thank you banget selama ini ngasih banyak ide, ngasih banyak inovasi ke aku. Itu mindset-mindset baru yang mereka kasih dalam pelatihan-pelatihan itu berguna banget. Semoga itu bisa tetap konsisten ke depannya gitu kan. Terus untuk teman-teman dari Kota Padang, terutama ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu pekerja, saya ingin mengajak kita semua itu mulai membangun gaya hidup sehat. Itu gak harus langsung mahal, enggak. Mulai dari hal-hal kecil aja dulu. Mulai dari mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Mulai dari minum air putih banyak-banyak, itu minum air dokter istilahnya kan. Terus minum dari minuman dan makanan yang dari bahan-bahan alami, itu lebih diperhatikan. Juga rutin bergerak. Nah ini yang paling sering males ibu-ibu.
0: Jangan
1: nih,
0: jangan mager ya Kak ya.
1: Rutin bergerak aja, itu lebih membantu banget untuk hidup lebih sehat.
0: Baik, oke Kak Mum, luar biasa banget. Pesan-pesan dan masukannya untuk semuanya tuh disebutin salah satu tuh tadi tuh. Kita udah di penghujung program Rang Muda Kreatif. Kak Mum, terima kasih ya kepada narasumber yang telah berbagi wawasan seputar teh herbal dan teman-temannya ya. Dari manfaatnya tuh tadi, habis itu cara memilih produk yang tepat, terus pentingnya menjaga pola hidup sehat juga tadi diwan informasiin ya. Semoga informasi yang telah disampaikan hari ini bisa menjadi inspirasi bagi pendengar teman Prodo untuk lebih peduli terhadap kesehatan ya Kak Mum ya. Dimulai dari kebiasaan-kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari tuh katanya tuh. Jadi untuk teman Prodo ingat ya bahwa menjaga kesehatan bukan hanya dilakukan saat tubuh sedang sakit ya Kak Mum ya.
1: Iya benar.
0: Tapi tetap dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Terima kasih ya udah menyimak program Rang Muda Kreatif hari ini. Perbincangan kami hari ini, aku pamit undur diri. Kak Mum juga pamit ke pulang ya.
1: Iya pulang.
0: Jual produk yang lain. Mungkin ada customer yang nunggu nih. Terima kasih juga Kak Mum. Terima kasih juga untuk UMKM Padang yang udah memfasilitasi UMKM-nya di hari ini. Sampai jumpa di program Rang Muda Kreatif lainnya teman Pro 2 dengan tentunya dengan episode yang lain ya. Kita tunggu aja ya. Jadi makanya nanti kita jam 1 juga akan lanjut nanti program ngobrolin olahraga dan ngobrolin artis dengan, tapi bukan dengan aku teman Pro 2, tapi dengan Kak Icin. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Padang teman terbaik kamu.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang semuanya. Well, ketemu lagi sama aku Cynthia Mutiara, Uda dan Uni di siang hari yang kalau bahasa Minangnya ange. Ange, teman Pro 2, ange bana gitu ya. Panas banget di luar, mungkin karena hari cerah ya. Alhamdulillah, harusnya kita bersyukur dong karena cerah banget hari ini. Dan teman Pro 2, hari ini ada di info olahraga, di santai siang dulu. Ayo, siapa yang belum makan siang dulu kalau kata aku. Karena bentar lagi udah mau jam 1:30 ya, sekitar 21 menit lagi sih. Tapi tetap harus jaga asupan gizi kamu karena hari masih panjang ya, teman Pro 2. Jadi masih banyak yang harus kamu lalui dan tubuh kamu masih butuh banyak energi juga. Nanti bakal kita temenin sama lagu-lagu juga nih, teman Pro 2 nih, salah satunya yang harus kamu dengerin ada Tones and I with Dreaming.

0: Udah niat mau olahraga hari ini sih, tapi keburu mager. Besok aja deh.
1: Kalau belajar gimana?
0: Besok aja.
2: Kalau cuci piring?
0: Besok aja ya, Bu.

0: jadi numbuk gini deh.
1: Yuk, mulai hari ini. Jangan tunggu besok.
2: Sebelum besok menghantui kamu.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke. Waduh. Kita mau ke informasi olahraga dulu, teman Produa. Ini seputar Haaland lagi ya. Haaland ini langsung dapat kontroversi karena beberkan perjalanan Norwegia dan kontroversi Inggris juga. Erling Haaland ini dia bangga banget sebenarnya, walaupun dia harus tersingkir di babak perempat final Piala Dunia 2026 ya sebagai kapten timnas Norwegia. Jadi Norwegia udah nggak lanjut lagi di Pildun karena kalah tipis 1-2 dari Inggris. Tapi walaupun gagal melaju ke semifinal, Erling ini bilang kalau perjalanan timnya udah bawa dia tuh ke perubahan-perubahan besar, dan katanya sih perjalanan dia bareng Norwegia itu jadi minggu-minggu terbaiknya yang pernah dia alami sepanjang masa. Maksudnya minggu-minggu di Pildun ini gitu ya. Dan ini jadi perjalanan dia juga yang terbaik, teman Produa. Walaupun memang harus menelan kekalahan tipis banget 1-2. Masih sulit dilupain sama Haaland katanya, momen-momen yang dia alami selama 6 minggu di Amerika Serikat, karena kayak berasa mimpi katanya gitu. Ya emang sih after that dia ngerasa ada hampanya gitu ya. Udah dan uni penggemar Norwegia ini pasti kayak tahu banget nih. Tapi dia tetap bangga dengan perjuangan yang udah dia tunjukin selama dia bermain di Norwegia, teman Produa. Dan apalagi dukungan masyarakat Norwegia juga meningkat drastis ya sejak Pildun ini. Sekitar ada 20.000 supporter bahkan berkumpul di luar istana kerajaan Oslo untuk nyaksiin pertandingan perempat final lawan Inggris. Ya sayang banget, memang ada beberapa keputusan yang disayangkan sama Erling Haaland karena Norwegia dirasa kurang beruntung gitu. Apalagi ada insiden gol yang dianulir dan beberapa keputusan wasit yang merugikan timnya menurutnya. Tapi ya udah, yang berlalu biarlah berlalu. Orang pertandingannya udah kelar juga. Yang penting take the lessons aja enggak sih?

Temuan berdua dikutip dari rri.co.id, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti'i memastikan ancaman bom saat masa pengenalan lingkungan sekolah 2026 tidak mengganggu pembelajaran. Sebelumnya SDN Srengseng Sawah 15 pagi mendapat ancaman teror bom saat hari pertama MPLS 2026 Senin 13 Juli 2026. Manajemen pun langsung menunjuk sekolah, maksud kami meninjau sekolah untuk memastikan kondisi peserta didik tetap aman.

0: knalpotnya jangan berisik gitu.
1: Duh, kenapa sih, Mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
0: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
2: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

0: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
1: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Kalau tadi kita bahas Norwegia, ada Erling Haaland juga, sekarang kita ke Xabi Alonso. Katanya dia lagi antusias banget atau lagi dapet euforianya banget untuk memulai tugasnya sebagai pelatih baru untuk Chelsea. Nah, kebangsaan Spanyol yang satu ini, pria berkebangsaan Spanyol ini benar-benar bertekad banget nih, teman Produa, Uda dan Uni juga nih, semuanya harus tahu kalau dia benar-benar punya mentality kompetitif untuk menghadirkan kesuksesan untuk klub dan pendukungnya. Ini langsung dia sampaikan waktu resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru The Blues hari Senin 13 Juli kemarin. Senyumnya gak lepas dari wajah mantan pelatih Real Madrid yang satu ini sepanjang konferensi pers, karena dia terkesan dengan sambutan hangat yang dia dapat dari sejak dia gabung ke Chelsea. Dan menurutnya kesempatan melatih klub asal London ini itu jadi tantangan yang istimewa. Dia pengen bekerja bareng dengan jajaran direktur olahraga, pemain, dan seluruh staff di Cobham. Karena kalau katanya sih kolaborasi ini jadi fondasi penting ya untuk bisa bikin Chelsea semakin berkembang. Well, sebenarnya Alonso ini udah gak asing lagi gak sih buat kamu yang suka banget sama Real Madrid dulu ya, dan buat Liga Primer Inggris juga, karena dia juga pernah memperkuat Liverpool sebagai pemain, tapi sekarang perhatiannya tertuju untuk menciptakan prestasi bareng Chelsea di Stamford Bridge.

0: suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Tahukah kamu, pohon di hutan ternyata bisa saling berkomunikasi. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon dapat mengirimkan sinyal melalui jaringan jamur di dalam tanah. Jaringan ini sering disebut sebagai internet hutan. Melalui jalur itu, pohon bisa berbagi nutrisi, bahkan memberi peringatan jika ada hama atau penyakit. Jadi, hutan sebenarnya seperti komunitas besar yang saling membantu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z-Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Manchester City is still alive here.
1: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
2: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
1: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
2: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi, mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
1: Wah, cocok banget tuh buat aku.
2: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-51-33-66 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
1: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
2: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

90,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di station yang sama, teman Pro 2. Kita mau ngasih tahu kamu informasi di Hai Salap dulu atau ngabarin selebritis. Kali ini ada Stella Lefty yang resmi rilis single terbaru Good at Living lewat Atlantic Outpost, yang jadi rilisan musik pertama sejak EP debutnya di Is This Heaven. Ini lagu yang hadir setelah sebelumnya sempat dia bawain secara live nih, teman Pro 2, di berbagai panggung, karena ini lagu yang ditunggu banget sama fansnya, agar lagu ini tuh rilis segera gitu, karena cuplikannya atau teasernya udah banyak yang beredar di sosmed duluan, teman Pro 2. Akhirnya momentum positifnya Stella ini terus-terusan berlanjut sampai tahun ini ya, karena If You Know You Know total udah lebih dari 370 juta streaming sepanjang karirnya, udah lebih dari 1 miliar views di berbagai platform. Sekaligus dia berhasil membangun basis penggemar setia yang nganterin dia dari sosok yang viral secara online menjadi musisi dengan rangkaian konser headline yang terjual habis, teman Pro 2. Nah, single hitsnya Basan masih terus nunjukin performa impresif setelah berhasil nembus top 15 Billboard Hot 100 dan top 5 di Billboard Country Charts. Sementara EP This Heaven turut memperkenalkan babak baru nih buat penulisan lagu Stella yang rich banget ya, dan catchy juga, termasuk lewat lagu duetnya nih Something to Lose bareng sama Vincent Mason yang udah tembus Billboard Hot 100. Wow, keren banget ya. Dan di rilisan Good at Living ini, Stella juga nge-share dia bahagia banget lewat sosial media pribadinya. Dia bilang dia mencintai lagu ini dan berharap fansnya juga bisa ngerasain energi yang dia limpahkan di lagu ini, karena ada groovy-groovy-nya gitu, teman-teman berdua.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
3: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Pesta Bola Dunia RRI. Laga semifinal. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Rabu, 15 Juli 2026. Prancis melawan Spanyol. Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang. Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Pernah gak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

90,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, menutup untuk sesi ngabarin selebritis kali ini ada rapper asal Atlanta, peraih multi Grammy Future ya. Future ini udah resmi rilis album studio solo ke-10-nya yang udah ditunggu-tunggu banget bertajuk The Real Me tanggal 10 Juli kemarin. Nah, menariknya lagi album ini tuh rilis menyusul single Radio yang sebelumnya udah punya visual sinematik. Nah, sekarang giliran The Real Me, ini udah bisa banget kamu dengerin di seluruh platform streaming digital. Nah, sementara buat kamu fans, itu udah bisa beli merchandise khusus rilisan ini juga lewat situs resminya Free Bands, teman Pro 2. Nah, menjelang rilis album ini, Future turun langsung ke kampung halamannya Atlanta untuk take over besar-besaran di kota ini. Nah, jalanan langit, kota, sampai beberapa landmark ikonik juga diselimuti kabut ungu khas Future dan logo Free Bands, layaknya seorang superhero yang jadi tanda kalau, wah ini wilayah gue nih, gitu. Jadi album The Real Me ini momen penting banget ya untuk perjalanan katalog music Future, karena ini personal banget buat dia, teman Pro 2. Album ini tuh mengupas habis mitos-mitos yang selama ini melekat sama diri dia sebagai seorang rapper gitu. Nah, kalau di sini tuh lebih menampilkan sosok manusia yang sesungguhnya, berpaling ke dalam diri yang benar-benar menghadirkan musik yang paling jujur, ambisius yang pernah dia ciptakan sepanjang karirnya gitu. Wah, sukses buat Future. Jadi kalau dengar lagu Future kayaknya kita juga berasa pengen punya future, enggak sih teman-teman?

0: Serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
1: Akbar! Bar! Akbar, keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mengarah sini, Bar! Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Mak!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi-permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan membenahi badan usaha milik negara secara menyeluruh. Menurut Kepala Negara, selama ini BUMN masih menjadi salah satu sumber praktik korupsi yang harus segera ditertibkan. Presiden mengatakan pemerintah telah melakukan konsolidasi besar-besaran terhadap aset-aset BUMN. Hal tersebut membuat Indonesia kini memiliki kekuatan ekonomi yang mampu bersaing di tingkat global. Presiden meminta masyarakat tidak terus-menerus bersikap pesimistis terhadap kemampuan bangsa sendiri karena menurut Kepala Negara, Indonesia memiliki sumber daya dan potensi ekonomi yang sangat besar apabila dikelola secara benar dan bersih. Presiden juga kembali mengingatkan para pelaku korupsi agar menghentikan praktik-praktik yang merugikan negara. Saat ini, lanjut Kepala Negara, masyarakat semakin kritis dan tidak dapat lagi dibohongi.

Taman Pro 2 Ayu dipastikan kembali bekerja sama dengan Ho Nam June untuk proyek video musik lagu utama album terbarunya. Kabar tersebut dikonfirmasi setelah agensi tersebut membenarkan laporan mengenai partisipasi sang aktor dalam produksi tersebut. Agensi 8 Solid menyatakan Ho Nam June akan membintangi video musik lagu utama album terbaru Ayu Sabtu. Pernyataan resmi tersebut sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai keterlibatan aktor tersebut dalam proyek musik terbaru penyanyi ternama tersebut. Agensi juga mengungkapkan proses pengambilan gambar direncanakan berlangsung pada bulan depan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Informasi penutup Teman Pro 2, Ark Jong Min dikabarkan sedang mempertimbangkan tawaran membintangi film biografi terbaru berjudul To You. Film ini mengangkat kisah musisi mendiang Shin Hye Chul. Pihak agensi menambahkan juga sang aktor saat ini masih meninjau tawaran sebelum memutuskan menerima proyek tersebut. Film To You sendiri merupakan film biografi yang mengisahkan perjalanan musik serta kehidupan mendiang Shin Hye Chul. Kisahnya mencakup perjalanan selama 25 tahun sejak sang musisi memulai debutnya pada usia 21 tahun. Park Jong Min ditawari memerankan Shin Hye Chul sebagai tokoh utama dalam film biografi tersebut. Karakter itu akan menggambarkan sosok musisi legendaris yang dikenal memiliki pengaruh besar dalam industri musik Korea. Demikian info Pro 2 pukul 15 sore hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore everybody. Well, udah jam 3 sore. Dan ini artinya kita udah ada di program spesial kita setiap jam 3 di sore ceria bareng sama aku, Icin ya, teman Pro 2. Kita bakal temenin kamu sampai di jam 4 sore nanti bareng juga sama guest star kita hari ini. Kayaknya udah pada tahu gak sih siapa guest star kita today, teman Pro 2? Karena aku gak bakal cuap-cuap sendirian nih, udah ada teman-teman dari Relawan Remaja PKBI Sumatera Barat. Kita sapa dulu ya, ada Nurul sama Nabil di sini. Halo Nurul dan Nabil.
1: Halo Kak.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik Kak.
1: Alhamdulillah ya Kak, baik.
0: Oke, kita kenalan dulu kali ya. Nurul sama Nabil kenalan dulu boleh sama teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar dan di frekuensi terestrial kita 90,8 MHz. Silakan. Nabil dulu atau Nurul dulu?
1: Ketua dulu Kak.
0: Aku ketua dulu, boleh. Ladies first.
2: Oke, halo teman-teman semua. Aku Nurul Husni. Teman-teman bisa panggil aku Nurul. Aku ketua Forum Remaja PKBI Sumatera Barat.
0: Oke. Giliran Nabil nih sekarang.
1: Halo Kakak dan pendengar RRI Pro 2 semua. Aku Mufri Nabil Zuhilmi, biasa dipanggil Nabil. Aku adalah relawan remaja kreasi PKBI Sumatera Barat.
0: Jadi teman-teman ini dari relawan remaja PKBI Sumatera Barat. Nah, berhubung nih mungkin masih ada yang awam sama istilah PKBI, boleh dong teman-teman jelasin dulu nih PKBI ini apa sih? Terus kenapa ada yang namanya relawan remaja untuk PKBI? Silakan, siapa nih yang mau jelasin nih?
1: Nabil. Oke Kak, remaja kreasi itu adalah singkatan dari remaja kreativitas, remaja aktif berinovasi. Remaja kreasi PKBI Sumatera Barat adalah wadah pemberdayaan anak dan remaja usia 15-24 tahun yang fokus pada edukasi kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, dan hak-hak remaja. Mereka aktif mengadakan kegiatan seperti diskusi lintas budaya, edukasi inklusi disabilitas, dan rekrutmen relawan.
0: Gitu. Waduh, udah lengkap banget ya. Ini PKB ini berarti juga sejalan dengan ini dong ya, Kemenduk Bangga gak sih?
2: Iya bener, betul Kak, bener, Kak. Tapi fun fact-nya Kak, jadi PKB itu adalah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.
0: Okay.
2: Yang dimana BKKBN itu sendiri lahir dari Kongres Pertama PKBI.
0: Oh iya, benar-benar.
2: Oke, jadi dulunya zaman Soekarno deh, dokter pribadinya yang bernama Dokter Soeharto, dia itu membaca peluang gini. Ternyata masyarakat Indonesia lagi tinggi-tingginya nih angka kematian ibu dan anak, sehingga lahirlah LSM yang bernama PKBI. Dan dari kongres itu baru lahir itu Kak, BKKBN.
0: Oke, tapi sekarang udah namanya Kemenduk Bangga ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau Nabil sama Nurul sukanya nyebutnya BKKBN atau Kemenduk Bangga sekarang?
1: BKKBN sih, karena sudah ikonik itu dari tahun ke tahun.
0: Iya, benar. Oke deh, berarti kita udah dapet kalau teman-teman ini gerak di jalur remajanya.
2: Iya, gitu, benar ya.
0: Nah itu berarti teman-teman ini statusnya volunteer ya atau relawan berarti?
2: Iya,
1: ya,
2: jadi relawan.
0: Ada berapa orang yang kayak teman-teman?
2: Kalau
0: ada struktur organisasinya?
2: Ada.
0: Oh ada. Apa aja tuh struktur organisasinya?
2: Okay. Sebelumnya kalau di PKBI itu sendiri kan itu kita ada struktur dari namanya pengurus Kak. Pengurus itu nanti ada namanya direktur eksekutif, ada staff, dan ada relawan. Nah kami ini bagian dari relawan yang program remaja di PKBI Sumatera Barat Kak. Jumlah relawan itu kita tuh per bulan atau sekali 3 bulan kita ada open rekrutmen relawan khusus remaja. Jadi kita tidak hanya fokus bagaimana perkembangan remaja, tapi kita juga mengedukasi remaja menjadi siap jadi relawan, baik siap jadi relawan bencana, relawan kesehatan, relawan pendidikan. Nah jadi kita tidak hanya teman-teman dari Padang aja, ini kita memang se-Sumatera Barat, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Nurul sendiri dari mana?
2: Batu Sangkar.
0: Batu Sangkar, kampungnya Batu Sangkar?
2: Iya,
0: Batu Wah, Sangkar. Sama berarti kita. Kalau Nabil?
1: Akamsi sini, Kak.
0: Oh, Akamsi. Yeah. Anak kampung sini ya?
1: Iya, yeah, betul.
0: Warlock ya? Oke, okay. Next aku mau nanya, kalau PKB ini ada relawannya juga dan teman-teman adalah bagian dari relawan remajanya, itu teman-teman ngapain aja sih sebagai relawan di sana? Apakah ada program-program tertentu nih dari PKBI sendiri atau memang teman-teman punya inisiasi program sendiri sebagai relawan pengajarnya?
2: Oke, untuk program aku jelasin dulu ya Kak, nanti mungkin bagaimana kegiatan remaja Nabil akan nambahkan.
1: Yeah.
2: Nah di PKBI sendiri kita kan ada namanya program remaja. Remaja ini kita membuat program bagaimana memperdayakan remaja itu sendiri. Jadi kita kegiatannya itu fokus PKBI itu adalah kesehatan reproduksi remaja. Nah jadi kita tidak hanya edukasi ke sekolah, kita ada namanya backpacker. Backpacker itu nanti kita ada kegiatan dari keliling-keliling Sumatera Barat, itu ada kegiatan posyandu, ada kegiatan bermain bersama panti lansia, dan kegiatan edukasi di sekolah-sekolah. Dan kebetulan Kak, kita di bulan April dan Mei kemarin kita tidak hanya mendapatkan relawan seluruh Sumbar, tapi kita mendapatkan relawan internasional dari Belanda dan Swiss.
0: Oh iya, wow, keren banget. Itu kenapa mereka bisa akhirnya reach out jadi relawan?
2: Awalnya mereka tuh cuma mau pergi bermain liburan di Indonesia. Kebetulan ada kenalan beliau dosen UNAN, dan berkomunikasi mereka mau main ke Padang. Tetapi tidak hanya ingin liburan, tapi ingin melakukan sebuah volunteer. Dia bingung mau kemana gitu.
0: Akhirnya ikut ini.
2: Iya, akhirnya mereka ikut. Dan kemarin ada kegiatan juga sama LPKA di Tanjung Pati, Kak.
0: Itu kegiatannya ngapain aja teman-teman? Yang bareng sama relawan itu?
2: Yang sama relawan internasional itu, kita kegiatannya ada sosialisasi di sekolah. Dan ada juga kita kegiatan di panti lansia dan di lapas anak Payakumbuh dan serta rumah kanker Cahaya di Sawahan.
0: Oke, itu fokusnya teman-teman, apa sih yang teman-teman edukasi, maksudnya apa sih yang teman-teman fokuskan untuk dilakukan penyuluhan gitu ya, kan ini sama kayak penyuluhan gitu. Apa aja sih yang teman-teman sampaikan di sana? Nabil dong, aku kangen dengar suara kamu nih.
1: Karena kita dengarkan dari arahan ketua nih Kak. Yang kita lakukan itu adalah yang paling yang sejalan dengan program kita itu adalah edukasi kesehatan reproduksi nih Kak. Bagaimana kita mengedukasi kepada remaja-remaja terutama agar bisa menjaga kesehatan reproduksinya. Bagaimana apa hal yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain gitu Kak. Terus juga kegiatan di posyandu ya Kak. Kita ada pengolahan sampah ya Kak. Pengolahan sampah organik menjadi pupuk dan anorganik menjadi barang-barang yang bermanfaat gitu Kak.
0: Oke, berarti emang fokusnya teman-teman itu untuk edukasi kesehatan reproduksi ya.
1: Iya, Kak.
0: Ada ada ini sendiri enggak sih, ada pernah kolaps gitu bareng sama organisasi atau komunitas lainnya? Boleh diceritain?
2: Ada Kak, jadi kita tuh udah ada pernah collab sama Pigma UNAN,
0: PIKR
2: Gado-Gado, terus kita juga ada kolaborasi ini yang selalu jalan adalah bersama Rumah Inklusi Kak.
0: Oh, Rumah Inklusi.
2: Nah, iya benar, jadi kita tidak hanya membangun remaja aja tapi membangun inklusinya Kak. Bagaimana teman-teman inklusi juga akan terbawa dengan edukasi kita terkait kesehatan reproduksi.
0: Inklusi ini kan artinya berarti teman-teman gak pandang bulu ya. Inklusivitas itu berarti ada target tersendiri gak sih kalau teman-teman tuh pengen mengedukasi atau pengen mengunjungi gitu teman-teman yang disabilitas atau udah pernah diadakan kegiatannya sebelumnya?
1: Sudah Kak.
0: Oh, sudah di mana?
2: Di kantor.
1: Waktu itu yang Nabil ikuti ya Kak, di GOR Kak. memperingati Hari Kartini. Yeah. Jadi kita itu kolaps dengan Rumah Inklusi. Kita memperingati Hari Kartini sekaligus belajar bareng bahasa isyarat bersama warga-warga Kota Padang di CFD.
0: Warga Kota Padang di CFD ya?
1: Iya kak.
0: Okay. Tapi untuk ininya tersendiri, program rutinnya dari relawan remaja yang sekarang lagi dijalanin ada nggak?
2: Ada kak.
1: Ada.
0: Apa tuh?
2: Kebetulan kita juga punya remaja inklusi, jadi kita punya ada 5 remaja tuli. Kita punya ada teman remaja Diksa kak, dan juga punya teman remaja tuna netra. Nah jadi kita kemarin ada namanya Grand Design.

0: aplikasi dalam satu bulan?
1: Sekali sebulan kita
0: membuat. Sekali sebulan. Ya, kan? Itu isinya teman-teman disabilitas semua berarti?
1: Iya, yeah. Yang khusus teman tuli. Hmm. Jadi untuk teman yang netra juga ada, nanti kan organisasinya beda lagi namanya gitu kan.
0: Okay.
1: Ada juga perkumpulannya.
0: Tapi untuk Nabil sama Nurul sendiri itu punya kesibukan lain berarti selain relawan relawan bener, PKBI bener, itu.
2: Bener.
0: Kamu lagi sibuk ngapain sekarang? Nurul dulu deh.
1: Kalau aku lagi sibuk, aku jadi pengecara, Kak.
0: Oh, really?
2: Pengangguran banyak acara.
0: kalau berarti kamu baru lulus berarti?
1: Iya, aku baru lulus.
0: Kalau dulu kuliahnya di mana?
1: Aku kuliah di UIN.
0: UIN. Di Padang dong berarti?
1: Iya, di Padang.
0: Merantau dong dari Batu Sangkar ke sini?
1: Iya, merantau.
0: Kalau Nabil, lagi sibuk ngapain?
3: Kalau aku sih sibuk jadi mahasiswa baru nih, Kak.
0: Oh, kamu maba ceritanya?
3: Iya, Kak.
0: Di mana?
3: Aku keterima di jurusan hukum Universitas Andalas, Kak.
0: Waduh, nggak bisa. Ada pengacara, ada anak hukum di sini. Oke, tapi susah nggak? Ini pertanyaannya lebih ke personal sih. Susah nggak teman-teman manage waktu saat teman-teman harus berorganisasi gitu ya, atau harus berkegiatan di PKBI menjadi relawan remaja? Dan menjalani aktivitas teman-teman. Kalau Nurul kayaknya sekarang bisa termanage ya, bener. Tapi dulu-dulu tuh susah gak manage waktunya? Nabil dulu deh ya.
3: Kalau untuk Nabil sendiri mungkin tidak terlalu susah ya, Kak. Karena apa? Karena Nabil belajar dari situ bagaimana cara kita memanage waktu, bagaimana cara kita tidak menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak berguna gitu. Seperti contoh Nabil, jika ada agenda pada hari ini, Nabil catat tuh di jurnal Nabil atau di kalender misalnya, agar tidak keteteran nih, Kak, tidak dempet gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti kamu punya kalender tersendiri ya?
3: Iya, Kak.
0: Butuh manajer mungkin. Oke. Okay. Kalau Nurul?
1: Ya, kalau aku sendiri, aku join di PKBI itu dari semester 3, Kak.
0: Oh, ya, udah juga lumayan lama.
1: Mm-hmm. Jadi awalnya aku keteteran ngelihat jobdesk dijadi relawan. Menurutku kenapa relawan kerjanya banyak ya, bukan relawan satu hari bubar gitu. Tapi pas dipahami ternyata itu memang dunia aku banget untuk memanfaatkan jadi relawan ini. Jadi aku membuat bagaimana kalau hari ini aku kuliah pagi dan siang aku harus ke kantor, harus ada kegiatan dengan PKBI, aku harus menyelesaikan tugas aku sebelum jam perkuliahan selesai.
0: Oke, gitu. Jadi lebih ini ya, lebih
3: tertata ya.
0: Iya, lebih tertata dan tertantang juga tertantang. Seharusnya. Tapi kenapa sih aku nanya personal lagi nih, teman-teman memutuskan untuk gabung di PKBI menjadi relawan? Karena kan menjadi volunteer itu tuh bukan tugas yang ibaratnya ringan menurutku, karena itu niat yang diuji ya. Nah, teman-teman kenapa akhirnya mau join di sini gitu?
3: Kalau aku sih, Kak, kalau aku tertarik itu karena melihat program-programnya dari Remaja Kreasi ini ya, Kak. Karena aku pernah mengikuti satu program dari remaja ini yang menurut aku itu sangat melekas dari aku sekarang.
0: Apa itu?
3: Waktu itu programnya itu tahun lalu berkunjung ke Panti Jompo yang ada di Cincin, Kak, Tresna Werda.
0: Okay.
3: Ya, di situ Nabil melakukan kegiatan bersama orang-orang tua di sana, senam bersama, mewarnai, terus juga kita ada sharing session sama bapak-bapak, ibu-ibu di sana gitu.
0: Okay.
3: Terus juga saat mewarnai, Nabil teringat dalam salah satu relawan kita gitu, Kak, namanya Kak Mayang. Katanya kalau orang tua itu mewarnai, warna itu adalah penyemangat hidupnya gitu. Nabil kayak waktu itu kayak
0: tersentuh gitu ya.
3: Tersentuh, terburai air mata mendengar cerita-cerita bapak ibu di sana, bagaimana mereka berakhir gitu di panti jompo gitu, Kak.
0: Okay.
3: Dengan masa lalu yang cukup hebat, Kak. Dulu ada katanya dulu menjadi penari waktu di Istana Negara zaman Soekarno ya, Kak.
0: Gitu, itu di mana tadi lo?

0: lokasinya, namanya?
1: Panti Jompo Tresnawarda, Kak.
0: Di?
1: Cincin, Kak. Cincin Penang Paraman.
0: Oke. Soalnya aku juga pernah berkunjung ke Panti Jompo, tapi ternyata beda Panti Jomponya. Yeah. Oke, berarti Nabil itu yang akhirnya pengalaman yang bikin kamu tuh tergugah niatnya untuk masuk ke PKBI.
1: Iya, betul, Kak.
0: Gitu. Oke, kalau Nurul ada pengalaman pribadi juga yang membekas mungkin?
2: Oke, kalau aku sendiri, aku dulu beranggapan diriku adalah orang yang tidak berguna sama sekali.
0: Kenapa?
2: Ya, kenapa? Ya, karena ternyata ketika kita merasa diri kita paling yang tidak berguna dan terjun menjadi relawan, kitalah orang yang paling dibutuhkan oleh orang yang terluka gitu.
0: Waduh.
1: Serem banget kata-katanya.
0: Iya ya, tapi ini terluka ada banyak definisi nih ya.
2: Bener.
0: Tapi aku setuju sama Nurul, memang kayaknya tuh gak bisa niat yang ujuk-ujuk langsung muncul, tapi memang harus ada salah satu yang nge-trigger agar teman-teman mau untuk ini ya gitu. Karena gak jarang setelah mereka terjun ke dunia volunteer, mereka tahu, wah kalau kasar kan ini non-paid atau unpaid gitu ya. Mereka langsung kayak, ih ngapain aku capek-capek, ternyata gak dapet apa-apa. Padahal yang teman-teman dapet itu lebih dari uang ya.
1: Pengalaman sih, Kak.
0: Iya, bener banget. Oke deh, lawan pro 2. Ini kita ngobrol sama Nurul sama Nabilnya udah sampai deep banget ya. Tapi teman-teman menjalani PKBI ini ada tantangan nggak? Berarti teman-teman juga berkomunikasi dong sama orang dewasa.
2: Iya kan ya.
0: Maksudnya sama pemangku kepentingan juga.
2: Bener.
0: Teman-teman punya kendala nggak untuk berkomunikasi atau cara ibaratnya bersosialisasi dengan orang-orang dewasa gitu? Ada kendala tersendiri nggak dari Nabil mungkin?
1: Kalau Nabil sih, Kak, kendala komunikasinya itu adalah karena bahasa kita sebagai anak muda, sebagai Gen Z itu kadang tidak dimengerti oleh orang tua yang lebih tua dari kita, Kak. Misalnya ada ini, kita kan sudah terbiasa dengan menggunakan kata-kata kece nih, Kak, untuk
0: bahasa sehari-hari gitu ya,
1: untuk edukasi ke mereka nih. Misalnya waktu itu di Panti Jompo, nah mereka gak paham, Kak, apa yang kita omongi gitu. Kita udah pelan-pelan ngomongnya, menggunakan bahasa yang sekiranya paham, paham untuk mereka gitu. Tapi mereka tetap tidak paham sih, Kak.
0: Dunia Gen Z sama dunia orang tua kita sekarang tuh 360 derajat kali ya bedanya. Iya benar. Kalau dari Nurul pernah mengalami kayak kesulitan untuk komunikasi atau interaksi sama orang dewasa?
2: Ya sama kayak Nabil tadi, awalnya aku dinyatakan lulus relawan PKBI, aku sampai sebulan aku gak mengiyakan panggilan untuk datang ke kantor PKBI, karena yang aku lihat ternyata kita akan bekerja sama dengan orang-orang dewasa. Di sana diri aku yang belum siap, yang awalnya aku merasa tidak ada berguna, lalu tetap dibujuk, coba dulu sekali datang ke PKBI. Akhirnya datang, ternyata PKBI menyediakan pendidikan dewasa, pendidikan untuk komunikasi bersama orang dewasa. Jadi PKBI tidak hanya membiarkan kita sebagai remaja itu berkomunikasi dengan cara kita, orang dewasa cara kita, tapi bagaimana PKBI menyediakan bagaimana remaja dan dewasa itu menjadi satu pintu. Jadi
0: betul.
2: Dia ya, yang sangat terbuka, dan sehingga aku dulu sampai dapat kepercayaan dari PKBI untuk menjadi aktivis remaja, pembedah buku sama pimpinan nasional.
0: Jadi wow, keren
2: itu
0: banget.
2: Itu hal yang
0: berkesan ya.
1: Jadi ibaratnya ya, Kak, kita itu naik kapal, kita diberikan bekal gitu, Kak. Tidak dilepas sendirian gitu.
0: Iya. Dikasih ini ya, dikasih senjata untuk berperang gitu.
1: Ya, betul.
0: Oke deh. Nah, tadi udah cerita seputar pengalaman teman-teman, terus juga kendala dan kesulitannya, dan tapi langsung ada solusinya ya ternyata di PKBI.
2: Bener.
0: Aku mau nanya, tadi disinggung soal oprek. Apakah PKBI ini, tadi kan Nurul juga mention kalau akan ada oprek sekali dalam 3 bulan ya.
2: Bener.
0: Nah, itu gimana? Apa aja sih yang harus kita laluin atau teman-teman kita yang lagi dengerin ini mungkin tertarik untuk ikut menjadi relawan remaja di PKB itu syaratnya apa aja dan apakah ada ketentuan-ketentuan tertentu yang harus mereka penuhi untuk bisa bergabung atau gimana?
2: Oke, di sini aku bantu jawab di mana proses oprek rekrutmen di remaja kita. Kemarin kami memang buat program 3 kali, 1 kali per 3 bulan kita opreknya, Kak. Nah, jadi syarat kursusnya pun itu tidak ada. Yang penting itu adalah kemauan dan komitmen untuk menjalankannya. Okay. Kita tidak ada terkekang meskipun nantinya cuma mau bertahan 1 bulan jadi remaja, sekali jadi remaja selamanya akan tetap jadi remaja PKBI. Nah, jadi kami kemarin baru siap open recruitment di bulan Juni ini, di akhir Juni ya. Kemarin udah selesai dan pertemuan pertama di hari Minggu kemarin bersama remaja itu untuk 5 bulan ke depan. Jadi tidak 3 bulan lagi, tapi kita menjejaringnya 5 bulan ke depan karena juga mau akhir tahun. Program remaja itu juga dari nasional tuntutannya juga lebih banyak, Kak. Jadi kan nggak bisa melepas langsung 3 bulan. Jadi teman-teman, Kak, ya ketinggalan dong, nggak bisa join remaja. Enggak, teman-teman kalau mau bergabung atau kepo banget dengan kegiatan remaja kreasi PKBI, boleh banget langsung datang aja ke kantor karena kami menerima siapapun yang mau belajar, siapapun yang mau bersama bertumbuh. Mari kita belajar bersama di kantor kami di PKBI Subarang Padang, Jalan Sutan Sarhil nomor 50. Dan atau teman-teman bisa kepoin Instagramnya kreasi PKBI Sumbar.
0: Oke, berarti untuk sekarang udah habis dong ngopreknya.
2: Udah, Kak.
0: 5 bulan lagi dong baru.
2: Iya, awal tahun. Tapi tenang, Kak. Oh, kalau Kakak masih tertarik dengan program kami, Kakak bisa ikut per project.
0: Oh, jadi gimana bisa tuh sistemnya per project?
2: Nah, sistemnya per project itu misalnya contohnya besok kami ada kegiatan edukasi di SMA Don Bosco. Jadi teman-teman, Kak, aku pengen ikut. Boleh langsung datang besok pagi aja, langsung datang ke kantor. Kami ajak karena semuanya akan bersama-sama belajar gitu, Kak. Enggak akan kami, "Oh, kamu siapa?" langsung keluar.
0: Enggak. Berarti akan diterima ya.
2: Iya, benar.
0: Itu ngapain sih besok, boleh bocorin dikit enggak sih di Don Bosco bakal ngapain?
2: Oke, kita akan ada edukasi relasi hidup sehat. Bagaimana remaja relasi hidup sehat dan kesehatan reproduksinya, Kak.
0: Wow. Itu yang turun nanti remaja-remajanya.
2: Iya, benar, remaja-remaja.
0: Ditemenin sama orang dewasa tapi.
2: Iya, ditemenin. Yeah. Jadi ada namanya fasilitator, ada kofasil. Jadi remaja-remaja yang baru belajar, mereka akan menjadi kofasil. Dan fasilitator itu adalah kami-kami remaja yang udah mendapatkan
0: pelatihannya, pembekalannya.
2: Jadi sebelum turun pun, teman-teman juga akan mendapatkan TOT.
0: Training.
2: Iya. Akan diberikan materi dulu sebelum turun, gak langsung kayak hari ini Nabil langsung turun ke ini ya RRI, enggak.
1: Oh iya, kita ada pembekalan dulu gitu, Kak. Jadi kita tidak dilepas semaunya.
0: Begitu saja ya. Tapi apa yang berubah di hidup teman-teman before and after teman-teman gabung di PKBI? Before-nya mungkin kayak gini, aku kayak gini, kayaknya terus setelah aku gabung ternyata aku jadi pribadi yang lebih gini, gimana? Ada yang kayak gitu-gitu nggak? Karena aku yakin nggak mungkin nggak ada dong. Pasti ada.
1: Bener-bener.
0: Ada yang meningkat, ada yang berkurang, ada yang dari naik ke turun atau dari sebaliknya, dari sebelumnya nggak ada jadi naik atau meningkat. Ada nggak? Nabil dulu deh.
1: Oh, boleh, Kak. jadi sebelumnya Nabil itu sama kayak Kakak Husni tadi. Nabil menjadi pribadi, awalnya itu menganggap pribadi Nabil itu tidak bermanfaat. Tapi setelah menjadi relawan, Nabil bisa memberikan sebuah impact kepada masyarakat yang Nabil temui gitu. Menjadi pribadi yang bermanfaat gitu, Kak.
0: Oke. Awalnya ngerasa gak bermanfaat ya,
1: iya,
0: sekarang
1: Kak,
0: berasa udah bermanfaat buat orang banyak gitu ya. Kalau Husni?
2: Ya, kalau dari aku pribadi, ini Kak, yang sebelumnya aku jadi orang pemalu, takut berani tampil depan. Tapi setelahnya, aku ternyata orang yang paling bermanfaat mungkin untuk diriku sendiri dan orang-orang sekitar. Pelajaran yang aku ambil itu adalah aku mendapatkan ruang bertumbuh. Nah, di mana itu, Kak? dulu aku merasa informasi kesehatan reproduksi mungkin masa-masa kita remaja dulu kayaknya hal-hal yang tabu deh dibahas.
0: Yes, benar banget.
2: Orang-orang kayak itu mungkin pada masa aku dulu sekolah itu akan menjadi bahan bully. Tapi ternyata ketika aku belajar itu ternyata itu gak boleh jadi bahan candaan bully, dan itu harus kita menyuarakan hal-hal seperti itu tidak tabu, dan orang lain harus tahu bagaimana batasan dirinya gitu.
0: Oke, menarik teman Pro 2. Ini remaja-remaja yang figurnya harus kita teladani ya. Kalau aku mah dibilang remaja nih kayaknya udah remaja akhir banget ya teman Pro 2. Tapi terima kasih buat Husni atau Nurul. Namanya Nurul Husni by the way. Jadi bebas sih aku mau manggil siapa, jangan marah ya teman Pro 2. Terus ada Nabil juga. Boleh kasih closing statement dulu karena enggak berasa bentar lagi mau jam 4.
2: Iya.
0: Kita mau teman-teman kasih closing statement bisa berupa harapan buat remaja-remaja Gen Z yang lagi dengerin, yang mungkin sedikit banyak di antara mereka tuh sebenarnya punya willingness untuk maju, punya kemauan untuk apa ya istilahnya, berubah gitu ya, dari yang pemalu kayak kata Nurul tadi, terus tiba-tiba jadi bisa, jadi mereka bisa jadi speaker di mana-mana atau bisa jadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Boleh, silakan teman-teman.
1: Nabil. Oke, Kak. Kalau closing dari Nabil adalah jangan takut untuk memulai sesuatu, dan sesekali harus coba kegiatan volunteer, Kak. Karena apa? Karena dengan mengikuti kegiatan itu kita menjadi open minded. Kita bisa melihat apa yang dikerjakan oleh orang lain, apa yang menginspirasi, yang bisa diambil dari orang lain gitu.
0: Oke. Next, Nurul.
2: Kalau dari aku, teman-teman, kamu jangan menganggap diri kamu itu hal yang tidak berguna, tapi ternyata diri kamu adalah orang yang paling berguna, dan teruslah bertumbuh untuk mewujudkan apapun kecil kita berikan kepada orang lain, ternyata memiliki dampak besar. Dan teman-teman jangan lupa ragu kalau merasa sendiri, gak ada punya teman untuk bercerita, atau punya keluhan tapi berat kalau mau ke psikolog biayanya mahal. Teman-teman tenang, kita punya Sinara Kreasi.
0: Oke. Itu yang kayaknya luput tadi dibahas.
2: Iya,
0: ya, boleh diceritakan dikit.
2: Oke, teman-teman, jadi di Remaja Kreasi PKBI kita menyediakan telekonseling di mana teman-teman itu gratis. Kita akan berhadapan dengan psikolog yang profesional. Teman-teman boleh bercerita ataupun apapun yang teman-teman rasakan. Kalau rasanya mahal ke psikolog, boleh hubungin kami di Sinara Kreasi. Teman-teman kalau kepo nanti caranya gimana, Kak? Nomor HP-nya ada nggak? Ada. Kita tuh ada di Instagram di Kreasi PKBI, atau nanti bisa dihubungi nomor HP Sinara Kreasinya. Aku boleh nyebutin nomor HP-nya?
0: Boleh dong, boleh dong.
2: Teman-teman, untuk nomor HP layanan telekonseling kita di 0821 7760 4242.
0: Oke. Sinara Kreasi.
2: Iya, Sinara Kreasi.
0: Oke deh, teman Pro 2. Sudah. Ini ya, udah gak berasa, udah kurang lebih 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Thank you sekali lagi untuk Nurul, buat Nabil. Semoga banyak yang terinspirasi dari kisah dan perjalanan teman-teman menjadi relawan remaja di PKBI Sumatera Barat. Nah, semoga juga banyak di antara kita yang lebih aware sama kesehatan reproduksi dan bercandaan-bercandaan seksis yang selayaknya udah gak boleh lagi.
2: Bener.
0: Dinormalisasi ya teman Pro 2. Oke. Makasih ya teman-teman, kita ketemu lagi next time di Sore Ceria edisi berikutnya. Kita udahan dulu teman Pro 2 untuk Sore Ceria edisi hari ini. Ketemu lagi next tomorrow di jam yang sama, jam 3 sampai jam 4 di Sore Ceria edisi berikutnya. Bye bye.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2. Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan sholat asar untuk hari ini.
1: Terus lebih 52 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan kumandang azan.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsnya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu imam yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian atau kesendirian, kemudian ia menangis karena takut kepada azab Allah. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla. Dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, akan tetapi ia menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

90,8 FM Pro2, teman terbaik kamu, teman Pro2. Hai, sore, kita bakal temenin kamu sama informasi di sore ceria kali ini. Udah jam 4, teman Pro2 ini saatnya kita seseruan bareng sama informasi-informasi yang seru juga buat kamu yang lagi dengerin dan udah di jalan pulang. Hati-hati di jalan ya, teman Pro2. Semoga hari kamu menyenangkan hari ini dan semoga kamu dapat banyak kebaikan di hari ini, teman Pro2. Pokoknya nanti kita bakal bahas informasi-informasi seru pokoknya di sore ceria sampai di jam 5 sore. Oh no, sampai di jam 6 sore, teman Pro2.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, Don. Buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku. Dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
3: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer.

lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Masih di 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Kamu masih dengerin suara ceria teman Pro 2. Kali ini ada informasi yang up to date banget dari Korea. Bandara Internasional Incheon di Korea Selatan baru-baru ini tuh heboh banget karena mencetak rekor dunia sebagai bandara besar tercepat yang berhasil melayani 1 miliar penumpang sejak beroperasi. Wow. Pencapaian ini diraih hanya dalam kurun waktu 25 tahun 3 bulan aja setelah bandara ini resmi dibuka di Maret 2001. Ini yang bikin Bandara Incheon ini sebagai bandara internasional tercepat dunia yang sukses mencetak sejarah ini, teman Pro 2. Untuk perbandingan, ada Bandara Munich di Jerman juga yang butuh waktu sekitar 33 tahun 10 bulan untuk mencapai 1 miliar penumpang. Sementara ada Bandara Changi juga di Singapura yang butuh waktu 35 tahun 5 bulan. Nah, kalau di Jepang itu ada Bandara Narita baru mencapai tonggak 1 miliar penumpang setelah 39 tahun 2 bulan. Sedangkan kalau di Bandara Dubai Uni Emirat Arab itu butuh waktu 58 tahun 2 bulan. Wow. Keren banget Korea Selatan, teman Pro 2. Berdasarkan data dari Airports Council International, angka ini menempatkan Bandara Incheon sebagai bandara tersibuk ketiga di dunia untuk penerbangan internasional yang berada di bawah Bandara Internasional Dubai dan Bandara Heathrow London. Waduh, emang keren banget ya. Dan informasi juga nih, sebelumnya bandara ini juga dapat pengakuan sebagai bandara terbaik dunia di ajang Skytrax World Airport Awards 2026 yang berada di belakang Bandara Changi Singapura yang ada di peringkat pertama. Waduh, emang gak ada lawan ya kayaknya teman Pro 2 Bandara Incheon ini. Karena orang banyak yang ke Korea Selatan, banyak yang pengen ke negeri gingseng, banyak yang pengen jalan-jalan ke Korea Selatan. Apalagi public figure ya, gak sih teman Pro 2? Yaudah kalau gitu nanti kita bakal balik lagi sama informasi menarik lainnya di Sore Ceria.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
8: Sembah jatitah dipulangkan kepada Allah.
9: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
10: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
11: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang Awa, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Sorcar alias Sore Ceria edisi hari Selasa 14 Juli 2026 ini. Banyak ya orang yang punya kebiasaan langsung masukin semua sayuran ke dalam kulkas dengan asumsi suhu dingin di kulkas tuh bisa bikin sayuran lebih awet. Padahal ternyata kenyataannya itu gak semua sayuran dan bumbu dapur cocok disimpan dalam suhu rendah. Beberapa justru bikin teksturnya lebih cepat rusak, terus kehilangan rasa kalau masuk kulkas. Nih, daftar dan alasan yang pertama, tomat. Suhu dingin di kulkas ternyata bisa menghentikan proses pematangan alami tomat dan merusak membran selnya. Waduh, ini bermanfaat banget ya buat bu ibu, buat ciwi-ciwi, buat kita anak gadis juga yang sering bantuin mama beresin belanjaan di dapur. Suhu dingin di kulkas itu bisa bikin teksturnya jadi lembek dan rasanya berkurang manis. Apalagi tomat yang disimpan di suhu ruang justru itu bisa lebih mempertahankan rasa dan aromanya lebih lama. Jadi gak cocok ya kalau tomat disimpan di kulkas. Yang kedua tuh ada kentang. Nah, suhu dingin di kentang itu bisa bikin gula lebih cepat mengubah pati di kentang menjadi gula lebih cepat dari biasanya. Jadi bikin kentangnya kerasa kayak manis gitu, gak wajar, dan cenderung menghitam saat dikoreng atau dipanggang. Terus yang ketiga, kelembapan dalam kulkas justru itu yang mempercepat pertumbuhan jamur di bawang, teman Pro 2, sekaligus bikin teksturnya lembek dan bertunas lebih cepat. Makanya bawang merah, bawang putih tuh gak cocok di masukin dalam kulkas gitu. Bawang bombay itu lebih rentan berjamur dan berlendir, makanya gak cocok disimpan di suhu dingin dan lembab, teman Pro 2.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hey,
0: awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Berita Bola Dunia RRI. Laga semifinal Big Match. Simak pertandingannya hari Rabu 15 Juli 2026, Prancis melawan Spanyol pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

90,6 Kamar FM Pradua, teman terbaik kamu, teman Pradua. Okay. Next kita bahas ya, selanjutnya itu ada labu-labuan. Nah, labu-labuan ini, labu utuh yang belum dipotong tuh punya kulit pelindung alami yang justru bikin dia tahan lama di suhu ruang. Nah, kalau simpan ini di kulkas itu malah bisa mempercepat pembusukan karena kelembapan berlebih. Nah, terus ada cabai. Cabai segar yang digunakan di 2-3 hari sebenarnya tetap bisa disimpan di suhu ruang tanpa kehilangan kualitas rasa dan tingkat kepedasannya. Karena kulkas emang efektif ya untuk memperlambat pembusukan. Banyak bahan makanan tapi gak semua sayur dan bumbu dapur cocok dengan suhu dingin. Untuk mengenali karakteristik masing-masing bahan itu bisa bantu jaga rasa, tekstur, dan masa simpannya tetap optimal. Sekaligus bisa ngurangi potensi makanan terbuang sia-sia di dapur, teman Pro 2.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya.
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Gali lagi logi.
4: Aduh, haus nih.
3: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
4: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
3: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masih terus berjalan. DPR membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan masyarakat untuk menyempurnakan substansi regulasi yang ditargetkan rampung pada tahun 2020. Saan mengatakan DPR tetap berkomitmen mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui penguatan instrumen hukum yang diperlukan. Karena itu pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan secara hati-hati dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: ini bantuan dari pemerintah ya biasa.
1: Loh, bukannya kamu sekarang udah kerja ya? Dan syukurnya udah punya rumah, sama motor juga udah ada.
0: Ya iya sih, tapi kan aku masih terdaftar sebagai penerima manfaat.
1: Nah justru itu, sekarang kamu kan udah mampu, ya harusnya mundurin diri dong, biar bener-bener nanti bantuannya sampai ke orang-orang yang sangat membutuhkan.
0: Iya juga ya.
1: Kamu dulu kan terbantu banget nih, sampai bisa bangkit seperti sekarang. Nah sekarang waktunya kasih kesempatan buat yang lain. Kalau bantuannya salah sasaran kan kasihan mereka yang benar-benar membutuhkan.
0: Bener juga. Ya kalau begitu aku bakal berhenti jadi penerima manfaat deh.
1: Nah itu baru keren. Karena bantuan sosial bukan soal siapa yang cepat dapat, tapi siapa yang paling membutuhkan.
0: Sudah merasa mampu, ayo lakukan graduasi mandiri sebagai bentuk kepedulian sosial, bantuan tepat sasaran, masyarakat lebih sejahtera.
2: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

Pesta Bola Dunia RRI. Laga semifinal. Big match. Simak pertandingannya. Hari Rabu, 15 Juli 2026. Prancis melawan Spanyol. Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang. Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Selamat datang FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Alright, waduh, udah mau jam 6, gak berasa ya teman Pro 2. Ini saatnya aku untuk sign out dari ruang dengar kamu dulu. Sampai ketemu lagi besok di stasiun yang sama, 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda kita sebagai headline. See you tomorrow, have a nice day. Buat besok sih harusnya ini ya. Semoga kamu harinya tadi penuh dengan hal-hal baik ya, kalaupun enggak, it's okay teman Pro 2, it's okay not to be okay. Selamat beristirahat. Kalau misalnya mau nongs dulu, jangan pulang kemalaman karena besok masih hari Rabu, bukan weekend ya. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya kalau kamu pengen istirahat, okay? Well, abis ini bakal masih ada Robby yang bakal temenin malam. Oh bukan Robby, tapi ada Gus Pri yang bakal nemenin kamu sampai di jam 12 malam nanti. Cynthia Zeni pamit dulu teman Pro 2. See you tomorrow, bye.

Produe, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: الغيوب. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Dan apa-apa yang telah kami wahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hambanya. Kemudian kitab-kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka, ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Mereka akan mendapat surga. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh, Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal di surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dan berinteraksi melalui udara. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik dalam setiap ucapan dan perilaku. Semoga Allah menjadikan kita umat yang meneladani akhlak dan lisannya. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema menjaga lisan, menjaga martabat. Tema ini sangat penting karena mayoritas kebaikan seseorang terlihat dari lisannya dan mayoritas kerusakan juga disebabkan dari lisannya. Lisan atau lidah kita kecil bentuknya, tapi besar dampaknya. Pendengar RRI yang berbahagia, Allah memberi kita dua telinga dan satu mulut, bukan tanpa makna. Itu isyarat agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdi hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu." Yang artinya tidak akan lurus iman seseorang sampai lurus lisannya. Hadis riwayat Ahmad. Artinya, Kalau ucapan kita masih kotor, penuh kebohongan, atau menyakiti orang lain, maka iman kita belum sempurna. Betapa banyak orang yang rajin ibadah, tapi rusak pahalanya hanya karena tidak menjaga lisan. Yang kedua, lisan yang tidak bisa dijaga bisa menjerumuskan kita. Rasulullah SAW memberikan peringatan keras dalam hadisnya yang adalah seseorang dapat mengucapkan satu kalimat yang ia anggap remeh, tapi menyebabkan ia jatuh ke neraka sedalam 70 tahun. Hadis riwayat Tirmizi. Sekali bicara, sekali menulis di WA atau media sosial, tetapi dampaknya bisa merusak hubungan keluarga, meretakkan persaudaraan, bahkan membuat orang lain terluka seumur hidup. Itulah bahayanya lisan. Yang ketiga, bahaya ghibah. Allah menggambarkan ghibah dengan gambaran yang mengerikan. Dalam sebuah ayat, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Yang artinya, sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Bayangkan pendengar sekalian, kalau melihat bangkai saja kita jijik, apalagi memakannya. Tetapi Allah memakai perumpamaan itu untuk menunjukkan betapa menjijikkannya ghibah. Kadang kita tidak sadar sedang menggunjing, karena sudah menjadi kebiasaan dalam obrolan sehari-hari. Yang keempat, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Allah berfirman yang artinya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Fitnah bukan sekedar dusta, tetapi merusak nama baik seseorang. Pembunuhan menghilangkan nyawa, tetapi fitnah menghilangkan kehormatan. Hari ini fitnah bisa menyebar hanya lewat satu pesan, satu komentar media sosial, dan menyebar ke ribuan orang dalam hitungan menit. Makanya orang bilang hati-hati dengan ujung jarimu. Yang kelima, lisan penyebab terbanyak masuk ke neraka. Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang artinya, mayoritas manusia yang masuk neraka adalah akibat dua hal. Yang pertama, mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi. Ini menunjukkan bahwa godaan lisan adalah godaan yang sangat besar, bahkan bagi orang berilmu sekalipun. Sebuah kisah inspiratif tentang kehati-hatian Abu Bakar diriwayatkan bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat terbaik Nabi, pernah memasukkan sebuah batu kecil ke dalam mulutnya. Ketika ditanya mengapa, beliau menjawab, "Ini untuk menahan lisanku, agar tidak keluar kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah." Bayangkan pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah. Abu Bakar, orang yang jujur, lembut, dan dijamin masuk surga saja, masih sangat takut salah bicara. Bagaimana dengan kita yang ucapan hariannya lebih banyak keluhan, omong kosong, bahkan mungkin menyakiti orang lain? Untuk itu, untuk menjaga lisan, berikut latihan-latihan sederhana yang bisa kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik dan diam, atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Kalau ragu apakah ucapan itu baik atau tidak, lebih baik kita diam saja. Yang kedua, kurangi tempat dan sumber ghibah. Andaikan grup WA yang penuh gosip, obrolan tetangga yang membicarakan aib orang, unggahan media sosial yang mengarahkan pada fitnah, lebih baik keluar, mengalihkan pembicaraan atau tidak menanggapi. Yang ketiga, gunakan lisan untuk kebaikan, arahkan lisan untuk hal-hal yang bermanfaat, berzikir, mengucapkan salam, memotivasi orang, mendoakan, menyebarkan kebaikan, menyampaikan ilmu walau satu ayat. Setiap kata baik adalah sedekah. Yang keempat, muhasabah lisan sebelum tidur. Sediakan 2-3 menit sebelum tidur. Tadi, apakah saya menyakiti seseorang? Apakah saya menggunjing? Apakah saya berbohong? Kalau ada, segera beristighfar dan berniat memperbaiki esok hari. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, lisan adalah amanah dari Allah. Ia bisa menjadi sebab naiknya derajat seseorang ke tempat mulia, tapi juga bisa menjadi sebab hancurnya dan kehinaan. Mari kita jaga lisan kita dengan menghindari ghibah, menjauhi fitnah, berkata baik, diam bila tidak bermanfaat, membiasakan zikir dan ucapan yang membawa keberkahan. Semoga Allah menjadikan lisan kita lembut, jujur, dan bersih. Semoga Allah memudahkan kita menjaga ucapan dan menjauhkan kita dari dosa-dosa lisan. Dan semoga setiap kata-kata kita menjadi pahala yang mengalir hingga hari kiamat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, mendengar dari daripada yang dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya, tepat di pukul 18:30 waktu Indonesia Barat, ini saatnya kita dengarkan kumandang azan, tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bermalam atau begadang untuk berjaga-jaga dari serangan musuh ketika berperang di jalan Allah. Dahulu Ibnu Al-Munkadir rahimahullah berkata, jika beliau menangis karena takut kepada Allah, maka beliau pun mengusap wajah dan jenggotnya dengan air matanya dan beliau berkata, telah sampai kepadaku bahwasanya api neraka tidak akan memakan tempat yang dibasuh air mata karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

bulanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Nih, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ganda putra Indonesia Muhammad Vito An-Nafsa Grandly Al-Khatib Lumintang juara U19 Jaya Raya Junior International GP 2026. Vito Grandly menuntaskan perlawanan kompatriot Faizal Pangestu Anju Siahaan dalam rubber match 16-21, 21-17, 21-17. Menurut keterangan Muhammad Vito An-Nafsa, game pertama berlangsung ketat dengan kedua ganda saling kejar-mengejar poin. Sementara lanjut Vito pada game kedua dan ketiga, Vito Grandly berhasil tampil lebih percaya diri. Vito menjelaskan bahwa pelatih menginstruksikan ia dan pasangan untuk bermain no lob dan lebih banyak bertahan. Vito berharap ia dan Grandly dapat terus bermain dengan konsisten. Bek kiri asal Ghana, Gideon Mensah telah menyelesaikan kepindahannya ke klub Bundesliga 1 FC Köln dengan kontrak 2 tahun setelah tiba dengan status bebas transfer. Pemain berusia 27 tahun tersebut tersedia sebagai agen bebas sejak kontraknya dengan Auxerre berakhir pada 30 Juni 2026. Mensah menghabiskan 4 tahun di Auxerre, ia membantu klub promosi ke Ligue 1 serta bertahan di kasta teratas Prancis dalam 2 musim terakhirnya. Ia menjadi starter pilihan utama di posisi bek kiri sepanjang periode itu dan meninggalkan Stade AB Deschamps sebagai salah satu pemain paling andal. Pemain Ghana itu memiliki banyak pilihan sebelum memilih Köln, termasuk Schalke 04, Coventry City, dan sejumlah klub Turki. Manchester City telah merekrut pemain sayap remaja Jeremy Monga dari Leicester. Ia diikat dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Monga melakukan debutnya di kompetisi papan atas Inggris untuk The Foxes pada usia 15 tahun. Ia kini telah bergabung dengan City meskipun ada minat dari klub-klub terkemuka lainnya. Pemain berusia 17 tahun itu bermain 37 kali untuk Leicester dan menjadi pemain termuda yang menjadi starter untuk klub tersebut. Tidak ada biaya yang diungkapkan, tetapi kepindahan Monga dilaporkan bernilai 10 juta euro atau 13 juta dolar dengan tambahan kontrak hingga 2031. Monga menjadi pemain Inggris ketiga yang bergabung dengan Manchester City di jendela transfer ini. Manajer baru Enzo Maresca berupaya menyegarkan skuad setelah kedatangan kiper Pierre Charles dan Elliot Anderson.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Jam 7 malam hari ini kita gabung dulu ke Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat malam hari ini teman Pro 2, yang mana kamu bisa simak obrolan bersama Ratih Putria yang jadi geser malam hari ini. Dimanapun kamu berada, selamat mengikuti.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil, apa kabarnya?
1: Halo Kak. Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Betul, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia scriptwriter musik video yang lagi
2: rilis ya.
1: Rilis, baru rilis banget. Kita mau promo musik video
0: gitu. Wih, seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Karati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ke-7 kalau di digital platform.
0: Heeh. Ini jadi single ke-7 ya berarti ya. Tapi apa maksudnya kalau dari bermusik itu dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
0: Oke. Okay. Zaman COVID berarti itu ya?
1: Aku ada band gitu. Biasanya sama band gitu.
0: Oh, dan gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Keluar single lagi.
0: Nah, kenapa akhirnya
1: cuman upcoming abis ini?
0: Oke. Okay.
1: Semoga EP.
0: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi
1: betul.
0: Kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebenarnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, benar.
1: Sendiri indie gitu.
0: Berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih
0: indie. Jatuhnya masih indie ya?
1: Independent banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti, atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus artworknya,
0: bener,
1: bla bla bla gitu, media pun sebar sendiri gitu,
0: okay,
1: dan
0: okay.
1: Promonya.
0: Oke. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya dari hulu ke hilir. Betul. Kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali emang waktunya cukup sih Kak.
0: Ah benar, itu dia, waktunya cukup itu bisa lah gitu kan.
1: Bisa lah ya.
0: Benar. Tapi kalau dideskripsiin gitu musik dari Ratih Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke.
1: Di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke.
1: Biasanya tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
1: Iya. Apa menurut kamu?
2: Nanti tuh kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya, banyak karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik itu klasik banget, terus ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
0: Wow.
2: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
0: Oke. Berarti berarti warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic Karati sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong, atau sempet
1: betul.
0: Les tuh?
1: Betul. Itu ayah aku.
0: Aduh, halo. Gokil. Bener-bener.
1: Lagi denger ya.
0: Kelihatan. Kita live juga di YouTube soalnya. Gitu. Jadi kelihatan.
1: Oh, ada di YouTube juga.
0: Ada di YouTube juga. Oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
1: Melangkahlah Perlahan
0: tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman Bro 2. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Putria. Alright, sekarang kita ngebahas soal soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Betul. Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, okay. Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: Ini kan lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Oke.
2: Okay. Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan butuh setidaknya dapat pelukan hangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku gak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardiwinata.
0: Okay.
1: Yes. Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu, okay. Untuk melanjutin lagu ini.
0: Wow.
2: Jadi proyeknya
1: juga panjang.
0: Panjang ya itu ya. Benar. Tapi iya, apa maksudnya? Berarti ketika dikasih lagunya itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya full. Liriknya okay. Full dari Dimas. Cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan. Betul. Dan
1: ini mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan fase hidup tuh sangat cepet ya.
0: Bener lagi.
2: Kadang ketika kita udah lulus sekolah, harus nyari kerja.
0: Bener.
2: Udah nyari kerja, harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang fase hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan. Hidup ini bukan balapan kok.
0: Ah, iya itu dia sih. Gue juga setuju sih. Maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain gak sih. Gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya betul.
0: Iya kan. Wow. Oke.
1: Itu lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia tuh sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
1: Kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya. Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit, maaf. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan.
2: Orang yang lagi terpuruk, gimana? Orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup dunianya, menutup matanya, menutup hatinya. Dia nggak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman Pro 2 yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
0: Iya.
2: Buka dikit aja sebenarnya.
1: Buka dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa ngelangkah perlahan.
0: Benar.
2: Gak perlu lari, gak perlu langkah besar. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu.
1: Dan menemukan tujuannya, yes. Menemukan cahayanya gitu.
0: Betul. Jadi kayak ya mungkin terpuruknya yang penting ada satu step yang membawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, enggak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya kejebak macet atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
0: Iya lagi.
2: Tenang ya gak sih kayak.
0: Iya lagi.
1: Karena hal-hal kecil betul, aja. Betul. Kita kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya.
1: Makan bakso enak harusnya kita syukur ya.
2: Iya.
0: Betul. Benar.
2: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget. Yes.
0: Ketemu sama penyanyi yang oke banget gitu kan. Oke. Tapi kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal misalkan apa yang kira-kira hal apa, hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
1: Diem biasanya. Diem dulu.
0: Oke, diem.
2: Kalau gue tarik nafas sih, tarik nafas yang panjang gitu, karena itu tuh
0: sebenarnya
2: ngerileksin dulu pikiran. Mm-mm. Orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia.
0: Iya sih.
2: Gak semuanya tuh terjadi, gak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
0: Itu dia, benar.
2: Berdamai dulu sama pikiran.
1: Betul. Ya.
2: Baru ngambil keputusan gitu.
1: Karena ada pepatah katanya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
0: Ah, benar.
2: Hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
1: Celupan-celupan kecil, hati-hatilah. Gitu.
0: Yeah, jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Karena
2: iya, walaupun kan secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh, bisa nggak ya? Aduh, mungkin nggak ya? Aduh, oke nggak nih? Keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi kok, dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya. Sudah sampai situ aja, jadi relaxin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa ngambil langkah, dan nggak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
0: Nice. Betul. Melangkahlah perlahan itu ya. Tapi kalau di lagu ini dari mungkin dari singlenya Karatih ya, yang sebelum-sebelumnya, dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda nggak nih di single yang satu ini nih?
1: Beda banget.
0: Kenapa
1: tuh? Di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu salah satu lagu yang paling proper menurut aku.
0: Oke.
1: Okay. Karena masteringnya pertama kali di Perancis.
0: Wow.
2: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde,
1: musisi kontemporer gitu.
2: Kontemporer asal Prancis. Dan dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
0: Oh wow.
2: Jadi dia menggunakan, saya enggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong, cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
0: Oh,
1: jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
2: Ya, jadi orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV-nya pakai headphone.
0: Oke. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya, teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah yang akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo, teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lo? Apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Yaudah, langsung aja, ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah.

0: Dan itu dia langkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana, apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih. Aduh, benar. Tapi apa maksudnya, kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
1: Betul.
2: Lebih bisa dimengerti ketika okay. nonton MV.
0: Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan. Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Lumayan, 5 menit gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu gak sih kenapa hampir 5 menit sementara di sekarang-sekarang, era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit ya, gitu
2: menit,
0: kan.
2: 3 menit ya.
0: Gimana tuh?
2: Jujur, lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
0: Oke.
2: Terasing. Ref-nya tuh baru dibikin 2026. Melangkah perlahan. Terus kebayang setelah itu, ini nih lagi-lagi idenya dia, masukin lah piano-piano klasiknya kamu, katanya. Serius, coba aku masukin. Terus ref-nya ngulang lagi, ya ngalir aja gitu, jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
0: Benar.
2: Mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh, gak apa-apa deh 5 menit gitu.
0: Emang kayaknya udah harus segini aja sih gitu ya.
2: Iya.
0: Wow, oke.
2: Personal jadinya.
0: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama kali, kemudian di bagian
2: 2021 deh, bikin sama aku salah.
1: Yes. 2020
2: ditulis liriknya sama Dimas Ardi Winata. 2021 aku bantu bikin lagunya.
0: Pertama kali. Oke. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
2: Itu dia. Lucu banget sih.
0: Kenapa
2: 2021 tuh teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang sedikit, maaf ya. Nah, Salma tuh bilang, "Ih, bantuin dong teman aku, pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya gitu. Oke, ayo, iya, kayak puisi gitu lah. Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi gak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain, Dimas juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 itu. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu bulan-bulan lalu.
0: Okay.
2: Dimas ini muncul, Dimas Adi Winata muncul di live TikTok aku.

0: Oke.
1: Okay. Tapi masih inget juga lagu Terabai Terasing katanya. Uh-uh. Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano.
0: Oke.
1: Okay. Itu lagunya di take over aja sama kamu gimana? Gas, kata aku gitu.
0: Oh.
1: Akhirnya di take over lah sama aku, lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
0: Wow, berarti.
1: Cuman
0: berarti
1: yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada dan stringsnya direkam secara langsung di studio.
0: Oh iya, yeah. Wow.
1: Iya. Yeah.
0: Berarti nggak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya?
1: Apa di compare sama MIDI juga, jadi ada okay. yang bikin arrange stringsnya dulu, terus dibikin notasinya, dibikin MIDI-nya, terus habis itu direkam langsung di studio.
0: Oh, gitu. I see. Oke. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih. Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngeliat, ayo lihat MV-nya, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
2: Gini aja.
0: Oke.
2: Okay. Terakhir ngechat ibu kapan?
0: Kemarin.
2: Nah, ini buat teman-teman produser sebenarnya. Ini tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual.
0: Oke.
2: Okay. Kita ngambil temanya itu
1: caregiver.
2: Ngambil temanya itu caregiver, bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau mengurus orang tuanya atau mengurus kakaknya atau mengurus adiknya atau mengurus orang yang dia sayangin. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang tuh menjadi relate, karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu, komentarnya luar biasa.
0: Oh iya.
2: Ngenanya tuh nggak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang, aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal.
1: Aduh.
0: Wow.
1: Aduh.
0: Aduh.
1: Sama kakak. Ini poet.
2: Relate banget. Relate banget tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku gak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku, cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini untuk anak-anak.
1: Di MV-nya kayak ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu.
0: Wow.
2: Kita ingin orang tuh tersentil lah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita, tapi ternyata ketika kita mengambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MV, ditambah lagi narasi melangkah perlahan, orang tuh ternyata kesentil, Pak.
0: Iya sih. Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan, yang masih fokus kerja adalah Gen Z nih ya. Berarti mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu sampai lupa mungkin Gen orang-orang di sekitarnya.
1: Betul.
2: Ini deh kayak lirik misalnya yang Hujan rintik sendu. Itu di MV-nya digambarinnya apa, Pak? Menurut Bapak kira-kira?
0: Ya hujan dong. Atau nangis.
2: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
0: Wow. Wow. Oke.
2: Okay. Nah, menarik kan?
0: Oke.
1: Okay. Oh. Dan okay. Ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku akan rilis EP, Insyaallah. Lagu berikutnya dan visualnya nyambung sama melangkah perlahan gitu.
0: Oh wow.
2: Okay. Jadi MV-nya ini kan alhamdulillah responnya bagus.
0: Yes.
2: Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
1: POV ibu, kakaknya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap
1: hari.
0: Iya.
2: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil loh.
0: Iya, bener sih. Bener. Wow, okay. Gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
1: Ada di YouTube, Rati Putria, Melangkahlah Perlahan.
0: Ah, itu dia, bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2. Buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget. Nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putria. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat. Alright, masih di LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
1: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
0: Okay.
1: Yang ada di MV tadi.
0: Bener, tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
1: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
0: Okay.
1: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
2: Lebih pusing.
0: Okay.
1: Nah, lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro vintage gitu.
0: Berarti juga. Beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
2: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
0: Yes.
2: Dia kan punya band elektro pop juga namanya Blue House.
0: Yes.
2: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
0: Seru.
1: Terus lagu ketiga juga lebih gloomy. Ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
0: Oke.
2: Keempat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
1: Iya betul. Ngeband juga. Ada 4 lagu di EP-nya.
0: Wow, menarik sih. Ini berarti
1: lagi
0: emang
1: progres
0: ya. Berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita, maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
1: Iya.
0: Benar kan, dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya segala macam juga ada berarti di EP ini gitu ya.
1: Iya.
0: Alright. Berarti kira-kira bakal
2: yang paling dekat. Kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
0: apa itu?
2: Kita bikin eksperimen. Kita undang orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
1: di rumah.
2: Di rumah audionya bagus
1: dan ada sesi diskusinya.
2: Ada sesi diskusinya. Wow. Dari latar belakang berbeda kayak anak sama ibu,
1: suami istri.
2: Istri udah
1: berpikir.
2: Ada yang caregiver beneran. Hasilnya nangis semua, bro.
0: Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
2: YouTube.
0: Di YouTube gitu ya.
2: Saya sudah diskusinya.
1: Ini progres editing.
0: Wah, ini jujur gue baru. Iya benar. Jujur gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
1: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
2: Iya, biasanya orang.
0: Oke.
2: Umumnya tuh MV orang nangis karena ibunya meninggal.
0: Okay.
2: Jadi kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman Pro 2 ini ibunya masih hidup.
0: Benar.
2: Ibunya hidup, cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya dan justru.
0: Betul.
2: Itu tuh momen yang sangat apa ya? Aku nggak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
0: Iya,
1: orang
0: sih
1: yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
2: Iya, karena gimana ya?
0: Benar-benar sih.
2: Gitulah saya nggak bisa
0: menggambarkan kata-kata, bro. Iya, benar-benar. Oh, berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog.
2: Iya, setelah dialog.
0: Untung masih dialog, jadi belum nangis. Oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Ratih bisa di mana nih berarti nih?
1: Bisa di sosmed aku Ratih Putria, YouTube Ratih Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Ratih Putria.
0: Ratih Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
1: Betul.
0: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya.
1: Yes. Betul.
0: Alright, oke, terakhir deh.
2: Bakal ada film fullnya juga ya. Ketika ada PH-PH
0: Aduh. Boleh lah. Boleh. Siapa tahu ya. Siapa tahu. Betul.
1: Bisa
0: jual
1: dikit kayaknya upcoming EP-nya. Boleh gak?
0: Boleh dong. Boleh. Oh, mau didengerin langsung. Oke, boleh.
1: Coba ya.
0: Coba.
1: Kedengeran gak sih?
0: Belum ada.
1: Kurang lebih kayak gini moodnya.
0: Oke. Tapi gak kedengeran jelas sih. Cuman sedikit banget gitu ya.
1: Sedikit ya.
0: Oke. Ya begitulah.
2: Itu ya produser PH di luar sana.
0: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Okay, teman-teman Pro 2, aku Rati Putria. Jangan lupa dengerin Melangkah Perlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya. Dan akan ada karya-karya selanjutnya, jadi pantengin sosmednya. Dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
2: Kalian tidak sendiri.
1: Kalian tidak sendiri.
0: Betul. Uang
2: saja semua akan baik-baik saja.
0: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lu lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lu bisa dengerin ya, Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lu gitu kan, yang akhirnya lu bisa step up lagi gitu ya menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Rati Putri ya, sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
1: Amin. Terima kasih juga buat Mas Gilang ya,
2: mengundang
1: kita juga, yes, buat jadi siaran di
2: Pro 2 FM. Dan pastinya terima kasih buat teman-teman Pro 2 FM, jangan lupa selalu dengerin Pro 2 FM dimanapun kalian berada.
0: Betul sekali. Terima kasih teman Pro 2 sudah mendengarkan kita seru-seruan di 1 jam terakhir bareng sama Rati Putri ya, ngomongin soal single terbarunya Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Rati Putri ya, di semua DSP bisa dicek, sosial medianya juga bisa dicek, dan YouTube MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan itu. Ini rekomendasi dari gua deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rati Putri ya. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Makasih. Music Life Chat. Music Life Chat.

0: sayang.
1: Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
0: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
0: Ya udah, biarin aja.
1: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Gak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM, RRI Padang, tempat terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita bertemu kembali di hari Selasa ini. Selasa gak sih? Bener, tanggal 14 Juli tahun 2026. Waktunya kita bahas seputar kesehatan, teman Pro 2. Udah-udah uni-uni di luar sana, di kota Padang khususnya, yang emang kayaknya tren budaya hidup sehat semakin kesini semakin sesuatu, jadi sesuatu yang banyak digandrungi ya, digandrungi gak tuh. Tapi itu ngobrol dua, juga selain budaya hidup sehat yang membuat tubuh kita jadi lebih sehat gitu ya, kita juga tentunya harus memperhatikan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Bukan hanya sehat secara luarnya aja, atau otot-otot dan tulang-tulang. Nah, organ-organnya juga gak kalah penting tuh, teman Bro 2. Salah satu yang sering atau lumayan sering bermasalah adalah ginjal. Nah, kita bahas kali ini beberapa penyebab ginjal bermasalah yang sering dianggap sebagai kebiasaan yang sepele, teman Bro 2. Yang sering gak disadari, gangguan ginjal gak selalu berawal dari penyakit besar ya. Banyak kasus justru berakar dari kebiasaan sehari-hari yang kebanyakan orang menganggapnya sepele. Penyakit ginjal kronis sering berkembang tuh perlahan dan dipicu oleh kombinasi faktor gaya hidup serta kondisi medis yang tidak terkontrol ya, teman Bro 2. Salah satunya adalah kurang minum air putih. Karena kebutuhan cairan sering dianggap sederhana, tapi dampaknya pada ginjal sangat besar loh, teman Pro 2. Air membantu ginjal membuang limbah metabolisme melalui urin ya, teman Pro 2. Dehidrasi kronis dapat meningkatkan risiko batu ginjal dan memperberat kerja ginjal dalam menyaring darah. Nah, penelitian menunjukkan bahwa asupan cairan yang rendah ini berkaitan dengan penurunan fungsi ginjal dalam jangka panjang, teman Pro 2. Ketika tubuh kekurangan cairan, konsentrasi zat sisa dalam urin ini bisa meningkat ya. Nah, ini dapat memicu pembentukan kristal yang berujung pada batu ginjal, serta mempercepat kerusakan jaringan ginjal.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Pesta Bola Dunia RRI. Laga semifinal. Big match. Simak pertandingannya. Hari Rabu, 15 Juli 2026. Prancis melawan Spanyol. Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang. Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Nomor 2 yang berikutnya nih, sering menahan kencing atau menahan buang air kecil ya, yang mungkin terasa sepele sih bagi kita, apalagi di tempat kamu mungkin, nomor 2 yang sering rame orangnya, terus kayak duh mager deh nanti aja gitu ya, apalagi jika lagi sibuk, nah, atau berada di dalam situasi yang gak memungkinkan. Tapi kalau ini sering dilakukan ya, atau nomor 2, ini bisa berdampak pada kesehatan saluran kemih dan juga ginjal. Menahan buang air kecil terlalu lama ini dapat meningkatkan tekanan dalam kandung kemih dan berisiko menyebabkan infeksi saluran kemih. ISK yang tidak ditangani ini dapat menyebar ke ginjal ya, nomor 2, dan berpotensi merusak jaringan ginjal juga. Selain itu, tekanan yang berulang pada sistem kemih ini dapat mempengaruhi fungsi normal aliran urin yang dalam jangka panjang ini juga bisa meningkatkan risiko terjadinya komplikasi.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
2: Yeay, gitu dong.
3: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
4: Namanya juga warga negara plus 62.
3: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat

0: Facebook atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang Awa, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketika kita atau kamu deh suka mengkonsumsi obat peredam nyeri berlebihan, nah ini ternyata juga bahaya loh teman Pro 2. Karena obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen sering digunakan tanpa resep ya teman Pro 2. Padahal penggunaan jangka panjang ini dapat berdampak pada ginjal juga ternyata. Nawains dapat mengurangi aliran darah ke ginjal terutama jika digunakan dalam dosis tinggi atau jangka panjang tuh teman Pro 2. Nah, menurut penelitian, penggunaan Nawains kronis berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit ginjal kronis juga. Nah, ginjal sangat bergantung pada aliran darah yang stabil. Ketika aliran ini terganggu secara terus-menerus, fungsi filtrasi ini dapat menurun secara bertahap.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bendara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
4: Halo, Nak.
5: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
4: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
5: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
4: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
5: Bawel.
3: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang, 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Kali ini kita di Kopsteng lagi alias sharing time alias curhat bareng ya teman Pro 2. Atau ngedengerin cerita kamu. Kalau malam hari ini tema kita seputar film. Ada gak sih film yang lagi kamu tonton akhir-akhir ini teman Pro 2? Mungkin dengan genre tertentu atau dengan kegiatan tertentu, misalnya belanja online. Ada nggak film tentang belanja online yang jadi favorit kamu, teman Pro 2? Untuk misalnya belanja online. Ada nggak film tentang belanja online yang jadi favorit kamu, teman Pro 2? Nah, karena ngebahas film tentang belanja online juga nih, teman Pro 2. Sebenarnya ada rule di dalam membeli barang baru ya, terutama yang online nih, yaitu yang namanya waiting rule 24 jam, yang mana ini sebenarnya bisa kamu terapkan sebelum membeli barang baru. Apa aja sih teman Pro 2 yang termasuk dalam waiting rule 24 hours ini, dan gimana tipsnya bisa berguna sebelum kamu membeli barang baru, sambil kamu cerita tentang film tentang belanja online yang jadi favorit kamu. Kita bahas ini di sharing time malam hari ini.

di jam 9 sampai jam 11 nanti ya teman Pro 2. Kamu bisa kasih tahu kita di 0751 27482, atau di WhatsApp kita juga bisa loh teman Pro 2 di 0811 66 55 908. Sambil kamu cerita deh teman Pro 2, terakhir belanja online itu kapan sih, dan apakah kamu emang pas lagi buka e-commerce langsung jajan, atau pikir-pikir dulu masukin keranjang, besok-besoknya lupa deh nggak jadi jajan.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?

0: Banget dong. Ayo sini aku anterin ke auditorium RRI Padang.
1: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
2: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
3: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
2: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
3: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi, mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
2: Wah, cocok banget tuh buat aku.
3: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-1513366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
1: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
3: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.
4: Kak, akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
5: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
4: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
5: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
4: Ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
6: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Nah, tips yang pertama nih, teman pro 2, masukkan barang ke keranjang tapi jangan langsung bayar. Ketika menemukan barang yang bikin mata langsung berbinar nih, teman pro 2, coba deh kamu tahan diri untuk berhenti di halaman pembayaran ya. Kamu biarin dulu barang itu tetap ada di keranjang tanpa menekan tombol check out, teman pro 2. Rasanya emang sedikit menggelitik sih, karena kayak gemes gitu ya, karena prosesnya hampir selesai nih. Tapi ya di situ tipsnya bisa bekerja dengan baik ya, teman pro 2. Kalau jeda kecil ini nggak kamu manfaatkan, karena jeda kecil ini membuat otak keluar dari dorongan ingin segera memiliki sesuatu ya, teman pro 2. Setelah beberapa jam, rasa penasaran biasanya mulai menurun tuh, dan kamu bisa melihat barang itu dengan sudut pandang yang lebih realistis. Seringkali nih, barang yang terasa wajib dibeli ternyata cuman menarik di momen tertentu aja. Nah, yang satu ini kira-kira gimana pendapatnya? Atau pernah punya pengalaman nonton film yang temanya tentang belanja online gak sih? Kira-kira teman Pro 2 kita sapa dulu. Halo Pro 2 FM, RRD Padang.
1: Halo, selamat malam Bang Kusi. Tapi kok suara aku kecil ya?
0: Enggak, di sini aman kok, Fitro.
1: Tapi masih jelas ya, walaupun kecil ya.
0: Lagi di mana nih, Fitro?
1: Masih di tempat yang lama, belum beranjak kemana-mana lagi.
0: Oh gitu. Fitro, kita ya, lagi ngebahas film.
1: Belanja sih baru beranjak.
0: Apa?
1: Kayaknya tinggal berapa bulan lagi baru beranjak nih.
0: Oh gitu, oke. Fitur ya, kita lagi ngebahas film.
1: Bang Gusti, pas aku nanti sudah aku undang nanti Bang Gusti ke panti. Bang Gusti lagi ya.
0: Fitur, kita lagi ngebahas film nih, Fitur.
1: Iya.
0: Film
1: bang ya.
0: Apa?
1: Tentang belanja online ya.
0: Ada nggak film tentang belanja online gitu yang Fitur suka banget?
1: Oh, kalau aku gak akan menceritakan tentang film bang, tapi aku ada pengalaman juga masalah belanja nih bang ya.
0: Ini tentang belanja online-nya, gimana tuh?
1: Jadi begini bang, mungkin namanya seorang penyandang disabilitasnya, kalau kamu maaf ya bang ya, kan dalam belanja mungkin gak tahu ya bagaimana caranya mungkin. Aku itu, kemarin kan waktu aku ketemu sama maling di studio waspun aku biasa kan, aku tuh ada belanja pakai HP aku kan, tak tunjukin lah ini caranya. Waktu itu aku beli coklat itu yang ukurannya itu besar kayak coklat orang bikin kue itu lah bang.
0: Okay.
1: Coklat bakangan itu bang yang kayak ukurannya itu besar yang skio itu bang. Terus pas besoknya aku menerima sempatlah aku sebelumnya kan aku sudah liatin ke orang ya, orang yang bisa melihat ya bang ya, waktu aku ketemu sama lagi biasaan ya kan nampak ini ukurannya pas nih. Besok tuh pas dia kok lain ukurannya itu, kok kecil itu.
0: Padahal, ternyata beda sama yang dilihat gitu ya, yang datang beda lagi
1: kan. Kebetulan besok kan maling siaran di respon aku datang dia itu maling tidak saya lihat maling kayaknya enggak kayaknya dan itu pun ada fotonya sama dia itu. Itu fotonya itu antara apa itu? Cokoknya itu
0: memang, pokoknya beda deh ya antara yang dibeli iya, sama yang di ini.
1: Iya, aku udah sama orang yang
0: gitu.
1: yang bisa melihat kan.
0: Akhirnya komplain gak Fitro?
1: Komplain abang.
0: Terus gimana? Diganti?
1: Gak gantinya bang.
0: Sampai di komplain aja ya?
1: Iya.
0: Iya, mudah-mudahan jadi pelajaran biar nanti gak gitu lagi ya.
1: Iya, dan itu pun aku belanjanya di TikTok bang.
0: Iya benar.
1: Mumpung lagi sekolah TikTok kan.
0: Iya benar.
1: Waktu aku main ke respon kan dia pakai wifi kan, cekat sama main. Main ini beli nggak kayaknya? Ini apa nih? Ini coklat ini kalau mau oh iya ukurannya kayaknya ini bagus.
0: Oke. Jadi pengalaman aja buat Peter dan udah dapat cerita gitu ya. Thank you ya Fitra udah gabung malam hari ini.
1: Iya, tapi ya aku cuma sekali ini aja belanja sebelahku, nggak lagi bangkang.
0: Kapok ya.
1: Apalagi dengan keadaan kita yang tidak bisa mulai kayak ini bang, kadang kami-kami yang penyandang disabilitas ini bang, sangat mudah sekali ketipu bang.
0: Mending belanja yang langsung aja gitu, yang offline aja gitu ya Fitra.
1: Iya
0: ya.
1: Bang, aku mulai hari ini dan seterusnya bang belanjaku yang offline aja lagi bang.
0: Kalaupun nanti jajan online dilihat-lihat juga ya, lebih teliti lagi.
1: Full access bang.
0: Siap. Iya. Thank you ya Fitra ya.
1: Lagu apa dulu bang?
0: Boleh, yang mana tuh lagunya?
1: Aku mau dengar lagu dari ini ya bang, ada enggak pula lagunya dari, oh ya, Tulus Yang Hijau, ada bang?
0: Ada.
1: Soalnya aku dapat cerita juga dari Marin, ya Tulus itu akan mengadakan konser ya. Ya, soalnya aku dapat ceritanya tadi bang.
0: Oke, lagunya Tulus ya yang Teh Hijau, salam-salamnya ya. Buat siapa Fitro?
1: Saya mau untuk Bang Uspli, Marin.
0: Oke.
1: Aini, Masa, Wa, Rana, Aisy, semuanya aja bang.
0: Oke, thank you Fitro.
1: Di KKPK UMP bang.
0: Baik.
1: Ya, terima kasih bang Uspli. Terima kasih aja bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia teman Pro 2, ada cerita dari siapa tadi? Dari Fitro katanya. Waspada penipuan juga sih kalau jajan-jajan online gitu ya. Karena ya namanya juga barangnya baru datang beberapa hari mungkin setelah kita bayar gitu ya. Kecuali kalau offline kan emang setelah kita bayar barangnya langsung kita terima. Jadi bisa kalau mau komplain bisa langsung sama penjualnya juga. Nah, kalau online kan kita nggak ketemu sama penjualnya juga, datangnya udah beberapa hari setelah itu. Terus kayak mau komplain ya ada prosedurnya dulu gitu ya teman berdua. Hati-hati deh, pastiin dulu barangnya emang sesuai dengan yang kamu mau sebelum belanja online di platform manapun itu.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Kamu berdua sebelum menunggu 24 jam, coba deh kamu tulis dulu satu kalimat sederhana tentang alasan beli barang tersebut ya. Misalnya nih, karena sepatu lama udah rusak, makanya kamu beli yang baru gitu ya teman berdua. Atau karena warna baru terlihat lucu di media sosial. Nah, kalimat pendek itu teman berdua sering membuka sesuatu yang sebelumnya luput disadari. Kamu mungkin sadar ya, kalau alasan terkuatnya ternyata cuma karena takut kehabisan atau lagi ikut yang rame-rame aja, FOMO-FOMO gitu loh teman berdua. Keperasaan seperti ini wajar, karena emosi emang gampang dipengaruhi sama suasana ya. Saat alasannya terlihat jelas, keputusan belanja biasanya terasa jauh lebih masuk akal, walaupun pada akhirnya kamu akan beli-beli juga. Seenggaknya ada alasan rasional dibaliknya ya teman berdua. Atau kalau nggak jadi beli, berarti emang karena nggak seperlu itu untuk dibeli.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Tamam Pro 2 selama masa menunggu nih ya, 24 jam selama jangka waktu itu Tamam Pro 2, ketika kamu selesai menentukan barang yang akan dibeli gitu ya, terus sudah ditaruh di keranjang itu Tamam Pro 2, usahakan gak kembali membuka video review foto produk atau siaran langsung toko yang sama ya. Karena semakin sering melihat barang tersebut Tamam Pro 2, semakin gede juga rasa ingin memilikinya. Pikiran jadi terus mencari pembenaran untuk membeli. Nah, waiting rule 24 hour akan lebih efektif kalau kamu ngasih jarak dari pemicunya. Nah, keinginan membeli sering mengecil bukan karena barangnya berubah ya, Tamam Pro 2, melainkan karena emosinya jadi perlahan mereda gitu loh. Logika akhirnya punya ruang untuk berbicara menjadi lebih jernih dari pada saat kamu masih menggebu-gebu mau memiliki atau mau membeli sebuah barang.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Datamon Pro 2 setelah 24 jam selesai, buka lagi deh aplikasi rekening atau catatan keuangan kamu sebelum kembali ke keranjang belanja ya. Lihat dulu pengeluaran yang baru terjadi beberapa waktu yang lalu, misalnya berapa hari, tanpa buru-buru menyalahkan diri sendiri ya Datamon Pro 2. Nah, cara ini bikin pada akhirnya keputusan belanja kembali terhubung dengan kondisi nyata juga ya, Datamon Pro 2. Kamu jadi lebih mudah membedakan antara ingin membeli barang karena perlu atau emang sekedar nyari pelarian dari rasa capek mungkin gitu ya, Datamon Pro 2, atau stres kamu. Kamu menunggu selama 24 jam bukan soal menahan diri terus-menerus, tapi melatih kebiasaan memilih dengan lebih sadar gitu ya, Datamon Pro 2. Perasaan setelah membeli pun biasanya jauh lebih tenang karena keputusan itu benar-benar udah kamu pikirkan gitu loh, Datamon Pro 2. Jadi ya bikin belanja online kamu gak segegabah itu lagi. Itu dia pembahasan kita di Kopsteng kali ini, ngebahas film-film tentang belanja online yang jadi favorit kamu, Datamon Pro 2. Abis ini kita lanjut dulu ke lagu-lagu yang jadi penutup di Kopsteng sampai nanti jam 11 malam.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini. Tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas. Apa sulitnya?
1: Coba papa sana yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ih, ngeri mah.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak mah. Enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak mah. Ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
5: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Gratis.
4: Gratis.
3: Gratis.
4: Gratis.
3: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya

Pesta Bola Dunia RRI. Laga semifinal. Big match. Simak pertandingannya. Hari Rabu, 15 Juli 2026. Prancis melawan Spanyol. Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang. Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Aku tahu kamu lelah. Aku tahu. Seharian ini berusaha demi baik hidupmu nanti. Beristirahatlah. Kamu sudah sangat hebat sampai di titik ini. Tepikan dulu apa-apa yang menumpuk. Turunkan sejenak yang berat di pundak. Aku masih butuh kamu besok pagi. Tersenyum dan bangkit lagi. Mungkin langkahmu tidak jauh hari ini. Tapi paling tidak kamu sudah lebih dekat dengan apa yang kamu tuju. Kelak, ini akan terkenang. Masa-masa tertatih. Setiap waktumu adalah berlatih. Aku tahu kamu punya banyak mimpi. Aku tahu. Yang kamu tulis di kertas, yang kamu ingat dengan keras. Mari wujudkan satu persatu. Mungkin tidak sekarang, tapi yakin hari itu akan datang. Untuk sekarang, temui mimpimu dalam tidur yang tenang. Aku tahu kamu percaya. Aku tahu. Jika tidak sehari candi dibangun, jika tidak sebentar mimpimu bersinar, keras batu pun akan luluh. Setenang air yang terus menitik, terus menerus tanpa titik. Tidak ada yang sia-sia. Lakukan yang terbaik dalam hitungan 1, 2. Kelak akan kamu temukan jalan, membuka yang tertutup menuntun ke tujuan. Kelak akan selesai pendidikanmu. Kelak akan berhasil usahamu. Kelak akan bertemu penantianmu. Dalam jalannya, semoga kita tetap jadi air, memercik meritik batu hari demi hari, dari waktu ke waktu.

Temu berdua kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Gus Pri pamit dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang. Teman terbaik kamu dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Bye-bye.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik teman Produa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini perkenalkan nama saya Afriyogi Hidayat. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan prodi Pendidikan Bahasa Arab tahun 2021. Teman Produa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita seharusnya mengingatkan kembali berapa banyak amal ibadah yang telah kita lakukan selama ini. Karena umur ialah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan kepada kita selaku hamba-hambanya. Tentu itu akan menjadi pertanggungjawaban kepada diri kita masing-masing. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan yang ada di dalam kitab Imam At-Tirmidzi, dalam kitab Ibnu Sunan At-Tirmidzi mengatakan, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Muhammad, Nabi Muhammad SAW, apa kata beliau kepada Nabi? Ya Rasulullah, ayuhannas khair, bagaimana karakter manusia yang baik itu bagaimana ya Rasulullah? Lalu Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kepada laki-laki tersebut, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, yang artinya barang siapa yang diberikan oleh Allah panjang umurnya, maka dia akan mempergunakan baik amalnya. Ini adalah salah satu umur yang berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pergunakan umurnya untuk menuntut ilmu. Dia pergunakan umurnya untuk bertakwa dan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam syarah kitab Imam An-Nawawi, Imam Nawawi menegaskan atau mengatakan maksud dari panjang umur tersebut ialah iqribu illallah, yang memiliki arti mendekatkan diri kepada Allah, agar kita tahu bahwa kita ini adalah hambanya dan kita akan tentu kembali kepadanya. Teman Produa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutan hadisnya, fa ayyun nas syarrun, kata orang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan yang kedua. Apa kata Nabi menjawabnya? Qala man tala umuruhu wa sa'a 'amaluhu, artinya barang siapa yang diberikan panjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sa'a 'umuruhu, maka dia akan berbuat laku buruk, keji dan mungkar, memakai usianya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan yang tidak hak, dengan tidak benar. Itu adalah salah satu umur yang tidak berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Baik teman Produa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam nasihat atau dalam kajian singkat pada pagi hari ini, kita bisa mengambil kesimpulan dalam hadis dan pesan Nabi kepada kita selaku hamba-Nya, yang sudah sepatutnya kita menuntut atau meniru kelakuan elok dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita pergunakan umur kita ini untuk berubudiyah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, yuqaribullah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya insyaallah hidup kita akan berkah di dunia dan di akhirat. Cukup pada sekarang ini. Saya sudahi, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Eh, ngabur.
4: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam. Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Selamat pagi teman Pro 2. Kita info Pro 2 pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Korpri harus menjadi organisasi yang mampu memperkuat profesionalisme aparatur sipil negara atau ASN, menjaga integritas, meningkatkan kompetensi, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, adaptif, dan melayani. Hal tersebut diungkapkan Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz pada pengukuhan kepengurusan pengganti antar waktu Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Padang Pariaman di Aula Kantor Bupati setempat kemarin. Dijelaskan Bupati, pengukuhan ini bukan sekedar pergantian kepengurusan, tetapi menjadi langkah baru untuk memperkuat semangat kebersamaan, profesionalisme, dan komitmen ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bupati berharap pengurus yang baru dikukuhkan dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, memperkuat solidaritas organisasi, serta terus mengimplementasikan nilai ASN berakhlak dalam setiap tugas dan pengabdian.

Informasi selanjutnya, Teman Pro 2 Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Barat mengingatkan seluruh satuan pendidikan agar menjadikan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027 sebagai ruang yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan pengalaman pertama yang positif bagi peserta didik di lingkungan sekolah. Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Barat, Sri Yulianti di Padang kemarin mendorong seluruh satuan pendidikan menciptakan pelaksanaan MPLS tahun ajaran 2026-2027 yang aman, nyaman, dan ramah anak. Menurutnya, hari pertama sekolah menjadi momentum penting yang akan membekas dalam ingatan setiap peserta didik. Sri Yulianti mengatakan tema tahun ini, yakni aman dan nyaman di sekolah, harus diwujudkan melalui komitmen seluruh warga sekolah. Guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan peserta didik diharapkan bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang positif sejak hari pertama.

Informasi terakhir, Taman Pro 2 suasana di Madrasah Aliyah Negeri MEN 3 Kota Padang mendadak geger akibat dentuman ledakan yang diduga berasal dari bom rakitan salah seorang siswa berinisial R. Kepala Kepolisian Resort Kota Padang Kombes Pol Apri Wibowo kepada RRI di Padang kemarin mengungkapkan berdasarkan keterangan awal terhadap terduga R, ia merakit bom secara mandiri menggunakan bahan-bahan yang diperoleh secara daring di rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya. Apri menjelaskan aksi terduga pelaku R meledakan bom karena merasa tertekan setelah lama menjadi korban perundungan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun terduga R bersama barang bukti telah diamankan pihak kepolisian serta Densus 88 Sumatera Polda Sumatera Barat tengah mengumpulkan keterangan saksi-saksi guna pendalaman kasus tersebut.

0: Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, good morning. Selamat pagi semuanya yang lagi dengerin aku di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar dan di frekuensi terestrial kita 90,8 MHz Pro 2, teman terbaik kamu. Masih pagi banget. Ini jam 6 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Aku rasa kayaknya sekarang tuh anak-anak sekolahan udah pada pagiku cerahku gitu ya. Bawaannya udah semangat banget memulai hari untuk sekolah, karena setahu aku tuh minggu ini adalah minggu pertama tahun ajaran baru dan sekolah dimulai lagi ya teman Pro 2. Jadi kangen gak sih masa-masa sekolah? Tapi kalau kita yang udah remaja akhir ini alias dewasa awal, kayaknya udah gak bisa lagi untuk balik, karena we can turn back the time, right teman Pro 2? Deden Uni yang lagi siap-siap, lagi prepare juga mau berangkat kerja, mau ngampus mungkin juga. Jangan lupa sarapan pagi, penting banget buat siapin amunisi buat tubuh kamu menjalani hari Rabu ini yang gak tahu nih apakah benar-benar cerah secara hari ini. Kayaknya sih bakal cerah sih ya, cuman kita gak bisa menebak cuaca memang. Tapi aku bakal spill nanti prediksi cuaca untuk hari ini di tanggal 15 Juli 2026 jam 7 nanti, teman Pro 2, dari BMKG prediksinya. Bukan dari aku, tapi dari BMKG. Oke, kita di pause and play dulu jam 6 sampai jam 7. Jadi kamu gak usah pindah ke lain hati, teman Pro 2. Dengerin aku terus, karena kamu bakal bisa dengerin lagu-lagu yang kamu banget juga untuk nemenin siap-siap kamu, untuk nemenin kamu yang lagi on the way di jalan, karena jam segini kayaknya udah ada yang lagi on the way. Orang-orang yang udah on the way jam segini tuh siap-siapnya kayak jam 5 kali ya, atau jam 4 subuh kayaknya, teman Pro 2. Yang penting kalau misalnya bangunnya lebih awal, itu pasti siap-siapnya lebih santai, lebih chill, bahkan sambil dengerin lagu kayaknya nih. Salah satunya ini lagu yang harus kamu dengerin abis ini, itu lagu dari Farel Hilal, Keliling, lagu yang belakangan ini seliburan juga di sosmed, teman Pro 2, dari bulan Mei kemarin, I guess. Sekarang kita dengerin lagi di sini, teman Pro 2. Enjoy! Yo.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
4: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di sepeda, selamat pagi teman Pro 2. Kamu masih dengerin aku by streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital dan di frekuensi terrestrial kita 90,8 MHz. Oke, waduh lagi heboh-hebohnya gara-gara siapa nih? Gara-gara timnas Spanyol berhasil masuk ke Pildun 2026 karena berhasil mengalahkan Prancis 2-0 ya di semifinal Dallas Stadium. Ini benar-benar udah agresif dari awal kayak teman Pro 2. Pertandingannya by the way baru berlangsung dini hari tadi. Dari menit-menit awal tuh udah agresif banget Prancis lewat Mbappe ya dan Ousmane Dembele, tapi pertahanan Spanyol yang dikawal sama Pau Cubarsí dan Emerick Laporte itu emang sempat mencoba menjaga dengan sangat ketat pertahanan mereka, tapi tetap aja Prancis ngegolin ya. Spanyol menang dan mengalahkan Prancis gitu. Ini kalau misalnya aku puterbalikan fakta pada marah nih pendukung Spanyol, teman Pro 2. Sebenarnya nih buat kamu yang ketinggalan pertandingannya, Prancis itu bisa kalah awalnya itu gara-gara di menit ke-22 Lucas itu melanggar Lamine Yamal di dalam kotak penalti. Akhirnya wasit langsung menunjuk titik putih untuk Spanyol. Dan dari sana gol diciptakan oleh timnas Spanyol, teman Pro 2. Dan itu adalah gol dari Michael Oyarzabal ya. Dan itu jadi gol kelimanya sepanjang turnamen ini. Sempat berusaha membalas dengan sejumlah peluang yang coba diciptakan sama Mbappe, teman Pro 2. Tapi tetap aja Prancis gagal karena penyelesaian atau finishingnya kurang maksimal. Akhirnya kesulitan menciptakan peluang berbahaya di depan gawang yang dikawal sama Unai Simon. Makanya gagal deh tuh Prancis, teman Pro 2. Tapi jangan sedih ya, karena I know kayaknya Prancis tuh sudah berusaha yang terbaik. Udah mencoba untuk tetap menjaga pertahanan mereka, tapi ya mau gimana? Berarti timnas Spanyol lebih kuat juga meningkatkan intensitas serangannya, teman Pro 2. Karena untuk sampai akhir pertandingan skor 2-0 itu tidak berubah sama sekali. Ini yang bikin Spanyol melangkah ke final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak jadi juara di edisi 2010. Wow, congratulations untuk Spanyol. Aduh, aku gak terlalu ngikutin Pildun, tapi buat kamu aku ikutin. Jadi buat kamu yang pegang timnas Spanyol, selamat. Buat kamu yang pegang timnas Prancis, it's okay not to be okay untuk sekarang ya. Nanti kita main bola lagi. Nanti pasti ada pertandingan-pertandingan berikutnya kok, walaupun bukan Piala Dunia ya, teman Pro 2. Yes. Pasti jagoan-jagoan kamu di timnas Prancis juga bakal main lagi meski bukan di Prancis. Maksudnya meski bukan di timnya mereka gitu. Oke, teman Pro 2, nanti aku bakal balik lagi sama informasi up to date terkini buat kamu semuanya. Kalau pagi-pagi gini emang yang bahas bakal seputar bola, karena emang ini lagi naik-naiknya, lagi semua orang pada Pildun, pada nobar di mana-mana. Kayaknya kamu juga nobar deh tadi malamnya. Yang nobar belum tidur kayaknya. Ada juga yang udah tidur sih ya, teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi dengan informasi menarik lainnya, tapi kita mau dengerin dulu lagu dari Love, Pretty Little Things.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk nggak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
3: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, balik lagi di Sepada. Selamat pagi, teman Produa. Nah, berhubung tadi aku sempat singgung kalau sekarang itu adalah masa-masanya tahun ajaran baru ya, anak sekolah yang baru lulus SMP, baru masuk SMA, terus baru lulus SD, terus masuk SMP, itu lagi menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, kita ke Sragen dulu kali ya, ke Jateng, Jawa Tengah. Ada Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang membuka masa pengenalan lingkungan sekolah gelombang pertama Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027 di Sekolah Rakyat Permanen Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, hari Selasa kemarin banget, tanggal 14, teman Produa. Nah, MPLS yang perdana ini itu jadi tanda kalau udah mulai banget aktivitas belajar siswa di gedung permanen Sekolah Rakyat. Ya, cuman itu teman Produa, dalam hal ini Gus Ipul juga hadir bareng sama Wakil Menteri Sosial kita, Agus Jabo Priyono, dan disambut berbagai penampilan siswa. Jadi ada baris berbaris, ada yel-yel calon siswa, ada penampilan pencak silat juga, ada pidato tiga bahasa juga, ada paduan suara, ada pembacaan puisi, sampai demonstrasi pembelajaran IPA. Bahkan nih ya, yang bikin menarik nih, teman Produa, ada Gus Ipul yang dialog langsung sama calon siswa yang akan menempuh pendidikan berasrama di Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen. Dan di sini dia memastikan seluruh siswa itu siap ngikutin proses pendidikan yang udah disiapin sama pemerintah gitu. Sebenarnya kalau untuk siswa Sekolah Rakyat ini nggak ada mekanisme pendaftaran khusus ya, seperti sekolah pada umumnya, karena seluruh calon siswa ini dijangkau secara aktif berdasarkan data pemerintah. Dan penjangkauan ini dilakukan bareng sama pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi bersama Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendidikan untuk memastikan seluruh siswa memenuhi kriteria sebagai keluarga prasejahtera. Begitu teman Produa. Dan penutupnya nih buat kamu, kegiatan pembukaan MPLS ini juga dihadiri sama Sekretaris Jenderal Kemensos Robin Rico, Bupati Sragen Sigit Pamungkas, dan ada pendiri ISK Corp Ari Ginanjar yang juga mengikuti kegiatannya, cuman ya lewat daring atau lewat konferensi video aja, virtual teman Produa. Well, kalau misalnya dengar-dengar soal MPLS ini, jadi throwback gak sih dulu pas sekolah? Kayaknya kita pakai atribut gitu, atribut khusus yang bahkan untuk nyiapinnya kita dikasih teka-teki dulu ya sebelum menyiapkan atribut khusus tersebut. Misal kayak dikasih clue, terus kita nyari peralatan apa sih yang berhubungan dengan clue tersebut atau jawaban dari clue tersebut, itu yang harus kita bawa, biasa kayak gitu. Emang ya, memang harus kerja keras, memang harus melalui sekolah bertahun-tahun, terus juga proses pembelajaran dan pendidikan biar masa depan kita gemilang nih, kayak lagu Perunggu, teman Produa.